0: satu-satu. Nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini jadi Pak Tesep sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
4: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
5: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
3: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
7: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami

0: tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
1: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
4: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
3: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
4: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
5: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan?
6: Apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada. Sampai sekarang nanti malah waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
5: Kita
6: juga belum ada sih ya, keputusannya apa, hasilnya apa. Belum sampai sekarang belum ada, tolong
5: kalau ada. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
6: dicarilah,
5: keluarkan kemana.
4: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita.

0: bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
1: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cheng Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
2: So I think our size keep increasing and we expect to become.
3: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
2: Economic integration and the community building process.
0: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
4: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
5: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
4: Sustained commitment and close cooperation.
0: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
6: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
0: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini. bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
10: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
11: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
10: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Dinamika Olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, tentunya Sabtu di 8 Agustus 2026. Baik pendengar, kami akan lanjutkan di program Lintas Melabuh pagi. Serangkaian mata acara akan terus kami temani Anda bersama Sereno yang bertugas hingga pukul 9 nanti. Tentunya kita masuk di sesi musik dan informasi untuk Anda. Kami sudah siapkan berbagai informasi dan juga lagu menemani Anda di pagi hari ini. Sebelumnya pendengar, kami juga menyampaikan untuk Anda yang punya bakat bernyanyi, punya hobi bernyanyi juga, atau talenta bernyanyi ya, Anda bisa ikuti Bintang Radio RRI Melabuh 2026, ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI. Tentu pendengar kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia begitu. Jadi persyaratan lomba adalah berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober tahun 2026. Berikutnya, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam hamil begitu. Kemudian memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Anda bisa ikuti Bintang Radio dengan mendaftarkan diri yang sudah mulai dibuka tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus tahun ini. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id. Atau Anda bisa langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa kunjungi Instagram @bintangradio@id, kemudian @RRI_Melabuh dan @pro2melabuh. Atau Anda bisa hubungi Saudari Eci di 0822-7425-8030. Sekali lagi 0822-7425-8030. Atau Saudara Faiz di 0852-77-78-3929. Sekali lagi di 0852-77-78-3929. Baik, Anda bisa tunjukkan bakat Anda, bisa meraih juara dan juga raih prestasi. Jadilah bintang radio kebanggaan Melabuh begitu. Baik pendengar, nanti kami akan awali informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Informasi bagaimana cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dan juga nanti kami juga akan hadirkan informasi lain, yaitu BGN perketat batas waktu konsumsi makanan bergizi gratis. Ompreng ini akan dipasang label nantinya begitu ya. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan sembari itu kita dengarkan lagu yang sudah kami siapkan, lagu nuansa rock ballads begitu ya. Jadi lagu-lagu rock, klasik rock Indonesia gitu ya. Kali ini kita dengarkan ada Andi Liani ya. Siapa yang tidak kenal gitu ya, di era tahun 90-an begitu ya, dengan lagu bertajuk Sanggupkah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: Senoturan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 7.46 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya pada edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, pendengar. Di mana di Banda Aceh, Padang, Jambi, dan Tanjung Pinang, hari ini akan terjadi berawan tebal. Wilayah Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Pangkal Pinang, pendengar, hari ini akan terjadi berawan. Kami nanti juga akan update informasi cuaca sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang kami kutip informasinya dari portal bmkg.go.id. Pendengar, sementara itu informasi lainnya, Badan Gizi Nasional BGN memperketat aturan konsumsi makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Setiap ompreng nantinya, pendengar, ini akan dilengkapi label batas waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut bertujuan mencegah makanan bergizi gratis dikonsumsi setelah melewati batas aman. Kebijakan ini juga merespon temuan penerima manfaat yang membawa makanan MBG pulang begitu. Berikutnya nanti kami akan hadirkan informasi lain masih seputar MBG soal BGN tegaskan zero tolerance kasus keracunan program MBG begitu. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kemudian nanti juga ada informasi lain, BGN buka 3 kanal aduan untuk awasi program MBG. Dan juga nanti ada informasi lain soal MBG, proses pemberhentian 66 kepala SPPG karena pelanggaran disiplin. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Sederetan lagu-lagu klasik rock untuk Anda. Masih genre slow rock ballads, pendengar, kehadiran Beep takkan pernah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi juga untuk pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya. Dapat juga mendengarkan Prosate RRI Melabuh di sana di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau Kota Sinabang, dapat juga mendengarkan Prosate RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Prosate RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan khusus melalui PO Box untuk memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis MBG. Seluruh laporan pendengar ini akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN sehingga dugaan pelanggaran maupun kendala operasional dapat ditindaklanjuti lebih cepat begitu. Kepala BGN Sudaryono mengatakan mekanisme tersebut memberi ruang bagi pegawai mitra hingga masyarakat menyampaikan laporan secara langsung. Jadi langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG. Sementara itu mendengar, di sisi lain Badan Gizi Nasional BGN memproses pemberhentian tidak hormat terhadap 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Jadi langkah tersebut diambil untuk menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dan melindungi keselamatan penerima manfaat. Sudaryono mengatakan pemberhentian dilakukan setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya tindakan indisipliner. Sebagian kasus juga berkaitan dengan kejadian keracunan yang terjadi berulang di sejumlah SPPG. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi akhir pekan. Pendengar, rupiah ditutup menguat ke posisi 17.897 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda dan juga untuk Anda yang suka sekali dengan lagu yang dipersembahkan Bumerang. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan lagu bertajuk Kehadiran.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

informasi waktu pukul 8 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Anda masih di program Lintas Melabo Pagi bersama saya Reno menemani Anda hingga pukul 9 nanti pendengar. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, nilai tukar rupiah keluar dari tekanan dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan pada hari Jumat kemarin, pendengar. Jadi mengacu data Bloomberg bahwa rupiah itu, pendengar, ditutup naik 0,15% atau 26 poin ke posisi 17.897 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil menguat di tengah kondisi global yang masih tidak pasti. Konflik Amerika Serikat dan Iran ini masih berlangsung meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang akan segera berakhir. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto ingin memperbaharui buku pelajaran siswa. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya dan kali ini kita simak persembahan Brigi pendengar dengan janji.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Mark Yeti Harwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama Pro 1 RR melambungkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Anda masih kami temani di program Lintas Melabuh Pagi, tentunya mengiringi suasana pagi dan juga menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, apalagi di awal-awal bulan Agustus. Pendengar, mungkin juga ada persiapan tertentu nanti memperingati hari 17 Agustus 1445, begitu, dan sekarang sudah masuk ke 81 tahun begitu ya. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut dilakukan mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pembelajaran siswa, begitu. Kebijakan strategis ini, pendengar, berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah, di mana kepala negara mendapati bahwa materi buku pelajaran itu cepat rusak serta ukuran huruf yang kecil, begitu ya, jadi susah dibaca, begitu. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mendengar mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Jadi keterangan pers ini disampaikan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan pada hari Jumat kemarin. Baik, nanti kami akan hadirkan informasi lain pendengar, yaitu informasi Kemenkes perbarui aturan penempatan dan jam kerja peserta internship dokter, begitu. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami pendengar. Nanti juga ada informasi lain, yaitu soal Kemenkes menyebut ada sejumlah kasus katarak Republik Indonesia sekitar 600 ribu lebih, begitu ya. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kita dengarkan kali ini persembahan Crossbottom dengan Maafkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

Pendengar, terima kasih sudah masih bersama Prosatu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami sambil menikmati suasana pagi ya. Mungkin ada yang lagi sarapan, ada yang lagi nikmati kopi, teh, atau juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan mengisi akhir pekan seperti ya bersih-bersihlah di rumah begitu ya, di halaman rumah begitu ya. Juga tidak lupa mengajak teman-teman untuk berolahraga ya. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Pendengar, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto mengatakan ada 95% penempatan peserta program intensif dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili begitu. Kebijakan tersebut pendengar diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program intensif. Jeffrey menjelaskan proses penempatan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%. Menurutnya pendengar, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu mendengar informasi lain, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan sejumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun pendengar, angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena memang masih banyak kasus yang belum didiagnosis begitu. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Kemenkes menggandeng Nor Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap kedua, yaitu targetnya adalah 500 pasien di Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata RSKM Purwokerto, Kabupaten Banyumas itu menyasar masyarakat dari Purwokerto dan wilayah sekitarnya seperti Banjarnegara, Purbalingga hingga Cilacap. Dante menambahkan pendengar, peningkatan usia harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Karena itu pendengar, pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat bisa lebih mudah memperoleh akses pengobatan. Dan selain layanan operasi pendengar, Kemenkes juga memperkuat upaya deteksi dini yakni melalui program cek kesehatan gratis CKG yang mencakup pemeriksaan virus atau ketajaman penglihatan. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda soal informasi yaitu penelitian mencatat ada gelombang panas yang mengancam kesehatan mental anak muda. Informasi akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Sembari itu pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini ada lagu Melayu begitu. Lagu Melayu tapi ini dengan versi slow rock begitu, atau rock begitu ya. Lagu yang bertajuk Laksamana Raja di Laut. Tetaplah bersama kami.

0: opini. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Anda masih bersama Perusahaan TRRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di penghujung tentunya di program Lintas Melabu Pagi bersama saya Reno bertugas menemani Anda. Masih ada satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana informasi seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, kenaikan suhu, gelombang panas dan memburuknya kesehatan mental anak-anak serta kaum muda ditemukan saling berkaitan. Hal tersebut pendengar ditemukan dalam sebuah tinjauan baru yang dipimpin peneliti Australia yang dilansir dari Xinhua pada hari Jumat kemarin. Studi yang diterbitkan dalam International Journal of Epidemiology tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dampak buruk terhadap kesehatan mental. Peningkatan tersebut mencapai hampir 1% setiap kali suhu harian naik 1 derajat Celcius. Pendengar, para peneliti menganalisis data dari 23 studi global yang meneliti hubungan antara suhu, gelombang panas, dan kesehatan mental begitu. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak suhu ekstrim tersebut. Jadi resiko masalah kesehatan mental itu pendengar meningkat hingga 25% selama periode gelombang panas. Resiko tersebut juga meningkat sekitar 1,5% jika suhu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ahli epidemiologi Universitas Flinders sekaligus penulis studi Jacqueline Stephens mengatakan perubahan iklim mendorong peningkatan suhu tinggi. Jadi kondisi tersebut membuat gelombang panas terjadi semakin sering dan semakin parah. Baik pendengar, dengan berakhir informasi yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id, maka tuntas sudah tugas saya Reno menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Tentunya selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Jaga kesehatan juga. Saya Reno undur diri, sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, di mana hari ini merupakan di hari Sabtu, edisi siar di 8 Agustus 2026. Bagaimana kabar pendengar untuk hari ini? Terutama sekali pendengar kita dalam Kota Melaboh dan di luar Kota Melaboh di kejauhan ya. Terutama sekali pendengar kita berada di Semelu. Halo, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana? Semoga sehat ya. Dan juga pendengar kita yang berada di Nagan Raya, Singkil, Birun, Tapatuan, dan juga di Sigli, pendengar kita yang berada di Ule Jalan, Betung, dan juga Panga, Calang juga. Bagaimana pendengar kita yang berada di Calang ya? Apakah bisa mendengarkan Pro 1 Melaboh dengan jelas ya? Mudah-mudahan ya. Dan juga pendengar kita yang berada di Panga, Tenom, pendengar kita di Pantai Cermin, Loguci, Tutut, Pak, dan juga Gempang ya. Dan masih banyak pendengar-pendengar kita yang berada di luar Aceh juga. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Mudah-mudahan untuk hari ini kita tetap diberi kesehatan dan juga apapun kegiatan di hari ini yang sedang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan dengan baik. Baiklah pendengar, insyaallah saya di sini Emma Karisma akan menemani Anda sampai ke pukul dari sekarang sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Oke, mengawali awal jumpa kita tanpa banyak bicara lagi, langsung saja satu lagu mengawali awal perjumpaan kita.

0: Saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama dan tentunya masih banyak rangkaian program acara yang akan terus kami suguhkan ke ruangan simak Anda di kesempatan pagi menjelang siang. Dan kalaupun di pagi hari ini ada di antara saudara kita yang barangkali sedang kurang sehat atau memang lagi sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kami yang bertugas tak lupa mendoakan semoga lekas sembuh. Dan juga untuk Anda yang saat ini terus sibuk dengan segala kegiatan-kegiatan ya, terutama sekali untuk pendengar kita yang berada di pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, ya mudah-mudahan semua itu bisa berjalan dengan baik seperti yang direncanakan. Baik, di samping itu pendengar, sebelum kami menyampaikan berbagai informasi, kami akan kembali beralih ke Judika dengan Aku Yang Terluka.

Oke, pendengar, itulah dari suaranya Judika yang berjudul Aku Yang Terluka. Oke, bukan main. Dan di samping itu, pendengar, di sela-sela lagu hiburan kami juga menyampaikan informasi yang sudah kami persiapkan ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini terkait dengan Dinkes Aceh minta kabupaten atau kota perkuat pemantauan kesehatan ibu dan anak. Pendengar, dari Banda Aceh diberitakan Dinas Kesehatan Aceh meminta seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk memperkuat pemantauan terhadap program Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA serta mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan sekaligus menekan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ariani Hotel mulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2026. Muzakir SKM MKes saat mewakili pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius SKM MKes saat membuka pertemuan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dan gizi keluarga Kabupaten dan Kota Aceh pada Kamis 6 Agustus 2026 bahwa monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif atau sekedar menyampaikan laporan. Forum tersebut harus dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan persoalan di lapangan, mengevaluasi capaian program, serta menyusun solusi yang dapat diterapkan bersama agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin berkualitas. Selain itu, Muzakir juga menekankan pentingnya pemantauan yang lebih ketat terhadap kesehatan ibu dan anak. Program kesehatan keluarga merupakan pondasi pembangunan kesehatan karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan ibu, bayi, anak remaja hingga keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap kabupaten dan kota diminta memperkuat perdampingan dan memastikan seluruh indikator pelayanan dapat tercapai. Ia berharap agar seluruh kabupaten dan kota memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program cek kesehatan gratis, yaitu CKG. Menurutnya, laporan CKG berdasarkan siklus hidup masih belum optimal, sehingga perlu dipantau secara serius agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan di daerah. Dengan demikian, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dan gizi di keluarga Aceh diharapkan terus meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi penurunan stunting, peningkatan kesehatan itu, ibu dan anak, serta perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan di suasana pagi hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Harim.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya nggak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup.

0: Baik ya.
1: Siap, Komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
0: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Baik pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melabo dan kita juga baru saja mendengarkan beberapa lagu hiburan. Namun di samping itu juga kita akan menemani pendengar dengan rangkaian program acara yang akan terus kami suguhkan. Nah pendengar, kali ini kita akan berbagi tips ya, cara mengatasi rasa malas yang mudah dilakukan ya. Nah pendengar, rasa malas sebenarnya adalah hal yang normal, tetapi sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Oleh karena itu rasa dampak rasa malas yang berlarut-larut tidak boleh disepelekan. Jika tidak segera diatasi, bisa membuat kita menjadi tidak fokus, menurunkan kinerja, dan akhirnya mempengaruhi kesehatan dan kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, berbagai cara mengatasi rasa malas, yang tentu yang pertama, satu, lakukan aktivitas fisik. Rasa malas mungkin saja timbul karena kita sulit fokus. Untuk membantu mengembalikan fokus, kita bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan seperti jalan-jalan santai saat istirahat makan siang. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan begitu, kita akan jauh lebih bersemangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Selain itu, olahraga teratur juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam jangka panjang. Dua, lakukan meditasi. Meditasi sebagai cara menghilangkan rasa malas tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Melakukan meditasi singkat secara rutin di waktu tertentu, misalnya sebelum memulai hari atau saat sudah bekerja, diketahui dapat membuat kita lebih mudah berkonsentrasi. Selain itu, kita bisa lebih tenang dan akhirnya bisa tak ada salahnya untuk coba meditasi, dan juga meditasi juga bermanfaat untuk meningkatkan energi dan semangat kita untuk beraktivitas, belajar, dan bekerja. Nah, juga rasa yang ketiga, lawan rasa bosan. Rasa bosan kerap disalahartikan dengan rasa malas, padahal keduanya berbeda. Orang yang bosan biasanya hanya tidak tertarik melakukan satu kegiatan tertentu, tetapi masih ada keinginan untuk melakukan hal yang berbeda. Nah, untuk mengatasi rasa malas, cobalah melakukan hal yang menarik hati kita, tidak bisa membuat kita senang sehingga semangat pun berangsur-angsur kembali. Nah, jalani hobi kita, melakukan aktivitas yang sama terus-menerus dapat membuat orang merasa jenuh dan malas. Untuk selanjutnya, menyelingi kegiatan kita dengan hobi bisa menjadi cara mengatasi rasa malas yang ampuh. Nah, rutin menyisakan waktu untuk melakukan hobi dan dapat membuat kita merasa lebih bahagia, termotivasi, dan menikmati hidup. Dan juga yang kelima, tidur dan istirahat yang cukup. Kurang istirahat akan membuat kita lebih letih ya. Kurang istirahat akan membuat kita letih dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh dibiarkan tidak mendapatkan istirahat, rasa malas akan menjadi-jadi. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu istirahat yang cukup setiap kali selesai mengerjakan sesuatu. Tubuh perlu asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan sehingga kita tidak kelelahan dan malas untuk beraktivitas lagi. Selain itu, sebaiknya tidur hingga 7 sampai dengan 9 jam setiap malam agar tubuh kita terasa lebih segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang. Dan keenam, nikmati alam. Cara mengatasi rasa malas yang juga mudah dilakukan adalah menikmati pemandangan alam. Nah, penelitian membuktikan bahwa menikmati alam dengan melihat tanaman seperti pepohonan, padang rumput, atau bunga bisa mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Nah, jika kita tidak sempat untuk pergi mengunjungi tempat dengan pemandangan alam, kita bisa menggantikannya dengan meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja. Nah, rasa malas juga ditimbul karena keadaan tubuh yang kurang prima. Oleh karena itu, ubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat seperti banyak minum air putih, menghindari makanan manis dan tinggi lemak, maka makanan tinggi protein, serta berhenti merokok. Nah, rasa malas yang sesekali muncul misalnya karena kelelahan
adalah hal yang normal terjadi. Namun, jika malas tersebut berkepanjangan dan disertai dengan susah tidur, tidak nafsu makan, atau bahkan keinginan bunuh diri, bisa jadi itu merupakan tanda atau gejala depresi. Nah, pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan terkait dengan yaitu cara mengatasi rasa malas yang mudah dilakukan. Pendengar, kita masih terus bersama, jangan kemana-mana, dan tentunya kita juga masih mendengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan yang terus akan kami suguhkan menemani Anda di hari ini sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Masih kami ucapkan selamat pagi, menjelang siang, dan salam paling manis dari saya yang sedang bertugas untuk pendengar di mana saja berada, baik di kota maupun di desa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Baik, pendengar, untuk kesan ini kita masih bersama Pro 1 RRI Melabo dan juga pendengar kita tentunya untuk di suasana siang hari ini memasuki program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema mewujudkan lingkungan ramah bagi anak istimewa. Nah, pendengar, setiap anak terlahir istimewa, mereka hadir dengan keunikan potensi dan cara belajar yang berbeda, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang sering kita sebut sebagai anak istimewa. Namun pertanyaannya, sudahkah lingkungan di sekitar kita benar-benar ramah bagi mereka? Nah, lingkungan ramah bukan hanya soal fasilitas fisik seperti jalan yang mudah.

dari akses sekolah inklusif atau ruang bermain yang aman. Lebih dari itu, lingkungan ramah adalah tentang sikap, tentang penerimaan, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, anak istimewa membutuhkan ruang untuk tumbuh tanpa stigma. Mereka butuh dukungan, bukan belas kasihan. Mereka ingin dilibatkan, bukan disisihkan. Nah, kita semua punya peran sebagai orang tua. Mari kita tanamkan nilai toleransi sejak dini. Sebagai pendidik, mari kita buka ruang belajar yang setara. Sebagai masyarakat, mari kita ciptakan lingkungan inklusif dan penuh kepedulian. Nah, karena ketika satu anak merasa diterima, maka kita sedang membangun masa depan yang lebih adil bagi semua. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan yang berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
5: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
6: Baik, pendengar, kita masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusif mewujudkan lingkungan ramah bagi anak istimewa. Nah, pendengar, istimewa bukanlah Maksud kami, keistimewaan mereka bukanlah kekurangan, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita bersama. Namun di balik itu semua, masih banyak anak istimewa yang belum mendapatkan ruang yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Lingkungan yang ramah anak istimewa bukan hanya sekedar soal fasilitas fisik, bukan sekedar jalur kursi roda, ruang kelas inklusif, atau taman bermain yang aman. Lebih dari itu, lingkungan ramah adalah tentang sikap kita, tentang bagaimana kita memandang, memperlakukan, dan menerima mereka sebagai bagian utuh dari masyarakat. Nah, seringkali tanpa disadari, stigma dan kurangnya pemahaman menjadi penghalang terbesar. Tatapan berbeda, perlakuan yang tidak setara, hingga kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi bisa membuat anak istimewa merasa terpinggirkan. Padahal mereka memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain. Nah, menciptakan lingkungan yang ramah inklusif adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Mari kita tanamkan nilai empati dan penghargaan terhadap perbedaan sejak dini kepada anak-anak. Sebagai pendidik, mari hadirkan ruang belajar terbuka, menghargai setiap proses dan kemampuan anak tanpa membandingkan. Sebagai masyarakat, mari kita mulai hal sederhana menyapa dengan ramah, membantu tanpa menghakimi, memberi kesempatan yang sama, terlibat dalam kehidupan sosial. Karena sejatinya inklusi bukan tentang mengubah mereka agar sesuai dengan lingkungan, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun lingkungan yang mampu menerima setiap perbedaan. Nah, ketika anak istimewa merasa diterima, dihargai, dan didukung, maka disitulah mereka akan tumbuh dengan percaya diri. Mereka akan menunjukkan potensi terbaiknya dan memberikan warna. Maksud kami, memberikan warna tersendiri bagi dunia. Nah, pendengar, mari kita wujudkan lingkungan yang ramah bagi anak istimewa, lingkungan yang tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan dihargai. Karena setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk tumbuh belajar, meraih masa depan yang cerah. Dan ingatlah, kita membuka hati untuk menerima perbedaan, dan kita sedang membangun dunia yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermakna bagi semua. Nah, pendengar, itulah tadi sudah kami sampaikan terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi, mewujudkan lingkungan ramah bagi anak istimewa. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena juga kita masih terus bersama sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
5: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melaboh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapuan Dia SOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut get saya, close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah

0: bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
1: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
0: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
1: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
0: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
1: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
0: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
1: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
0: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
1: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Bagian pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
0: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaik.

satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan yaitu Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Back to world. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
3: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
4: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
4: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini sampai lupa mati.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Juga enggak.
3: Iya Nini, aku cium juga bau apa ya?
2: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
3: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang enggak buang sampah sembarangan, ya pasti enggak bikin bau gini.
4: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
5: Oke, untuk pendengar di Pat Mantongna di kesempatan Lihoronyo, tanya dalam lagu lagu Aceh di program Habaget Tanyo. Dan untuk kalinya coba tanya dingo mantong dalam lagu lagu Aceh dengan di babah pintu. Untuk yang kena bergabung kamu pre tepat po 12 lagi biasa di 0811 688 6 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemangenaya mubahagia sidara mutua. Menempat tanya dalam berita bahasa Cihaba Uronyo dengan ulun tuan John Heru Satria. Niba uro Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Berita bahasa Cihaba dalam Haba Uronyo kemampetruh Ba Aceh Dara. Haba pun tutung omoh dengan Pak Aceh Barat 6 unit pemadam. Sempat dikerahkan dan sidor lansia mengalami luka tutung. Kebakaran hangus sebuah rumah pribadi milik Aris di Kampung Terengampak, Kecamatan Johan Pelawan, Aceh Barat, Hameh Barosa. Peristiwa yang dipicu oleh ledakan tabung gas saat ibu Tasliana sedang memasak di dalam rumah. Koknyan pemasak bubur, tabung gas tibit kendur tilang akhirnya meledak. Ketemu laporan kejadiannya di Kuronal langsung kekerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran damkar menuju lokasi. Keadaan rumah, ino barang dalam rumah habis dan sampai kakak tutung mendum pempeng nang tutung dalamnya. Akibat ledakan gasnya tito ibu 20 tahun berada dalam dekat lokasi mengalami luka di bagian wajah. Ino kali dioperasi di rumah sakit umum Sunyadin dan keadaan kamu legot. Habalain. Wabub wajah tayang, perlu lihat kedua pramuka nagan bak jamnas 12. Prosesi pelepasan berlangsung di anjungan pendopo bupati dalam kata sambutan Raja Sayang Wakil Bupati Nagan kepegang apresiasi bak kuarti cabang gerakan pramuka Nagan atas dedikasi dan kerja yang lebih keras dipersiapkan kontingen untuk ikut ajang pramuka tingkat nasionalnya kepegang dalam pelepasan kontingen nak momentum istimewa karena peserta akan geemban amanah sebagai duta kabupaten Nagan Raya di Jambore Nasional 22 pun 2026. Gepegah Raja Sayang mengingatkan seluruh anggota kontingen mampu tunjuk karakter sejati sidro pramuka pribadi yang beriman takwa kepada Allah, berakhlak mulia, disiplin mandiri, tanggungjawab, peduli terhadap sesama serta mampu kerjasama dalam berbagai situasi. Menurutnya kepada Nagan Raya ada beragam potensi yang patut diperkenalkan bak masyarakat luas, mulai dari kekayaan budaya, sumber daya alam hingga nilai religius yang menjadi identitas masyarakat. Diharap adik perempuan mampu diperkenalkan wajah Nagan Raya sebagai daerah yang aman, religius, ramah dan penuh semangat kebersamaan. Jagalah sikap, tutur kata, perilaku selama ikut kegiatan di tingkat nasional. Pastikan seluruh rangkaian kegiatan dengan GERD serta utamakan kesehatan, keselamatan, kekompakan kontingen. Bak Jambore Nasional 22-26 akan berlangsung di Beperta Cibubur, Jakarta Timur. Dari tanggal 20 Agustus 2026, kuartir cabang gerakan pramuka Nagan kekirim 22 peserta. Kontingen yang terbagi dalam 4 regu yang na atif 2 regu agam dan 2 regu inang untuk mewakili Nagan Raya di tingkat nasional. Sidara mutua komang ayah mubahagia ono dileha baurnya ka putra ulun tuan John Nehru Satria amu atu terima kasih atuh perhatian sidara insyaallah menyenamkan umur kepentingan hadai Tuhan dan merompaklah mentanya sidara dalam berita bahasa Aceh balak yang wate akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk pendengar di Parmantona yang kedua bergabung di program acara Habang Tanya, kamu persilakan di 089-688-6-7. Dan pendengar untuk saatnya tanya mentong prehwate azan luho, jadi yang kedua bergabung kamu persilakan.

0: Ampun bontan. Assalamualaikum, selamat leho. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Dengan Sonya.
1: Kak Duo.
0: Oke. Okay. Kak Ros ya.
1: Ya lah.
0: Oke, okay. Kak Ros silakan, Kak Ros.
1: Silakan.
0: Pantun, lagu.
1: Pantun.
0: Lagi biasa.
1: Perlah jalu manjung merang. Perlah labang abang pintu. Tong kerja api kata, udah api senang.
0: Oke.
1: Lagu yang tenang, teman saya ngelam
0: nao. Oke, kakak. Jep minta jua si gelom kiamat. Oke, lagu jep buka.
1: Lagu jep dari Azmi ya.
0: Azmi.
1: Azmi.
0: Said Azmi apa Azmi?
1: Tuan, Azmi. Uro penganten.
0: Uro penganten. Oke, entah tak minta ilai apa? Jir kak, tetap minta ile. Terus nalom kak, nyaman dong? Oke, makasih kak.
1: Oke, mama tuh ganteng.
0: Oke, gimana sih? Jir kak, makasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang kena bergabung, mantau kamu preh di suasana Liho Uronyo. Sambil tanya preh wate azan Liho. Oke, nalom untuk yang berikutnya. Assalamualaikum, Ina di Langung. Silakan Ina.
2: Waalaikumsalam, Kak Emma.
0: Oke, silakan.
2: Puji lekas, Emma.
0: Ayo lagu, pantun lagi biasa.
2: Oh, pantun. Yo, pantun lagi macam apa? Ah, Kak Emma, dengar.

0: Halo.
1: Halo, dia ngomong
0: Halo,
1: apa?
0: ya. Kuala Terang, Kuala Kadung. Suminacal yang tak kau baik itu.
1: Hah?
0: Kuala Terang, Kuala Kadung. Suminacal yang tak kau baik itu.
1: Oh, yang kau pantun ni pergi. Yang
0: Ah,
1: pun
0: tu yang kau
1: nanti.
0: pergi.
1: Yang lagi yang kau pantun ni pergi. Apa
0: Ya,
1: ni?
0: kau pancuk Kim.
1: Hah?
0: Kim.
1: Oh, hei, maaf. Yang ke kau
0: Ya.
1: pantun cerita
0: Yang tu
1: je.
0: pancuk Kim. Punya kelas bu.
1: Ah, terus lagu je pun, nah.
0: Ah, lagu ni. Ada selatan nombor.
1: Okey, makasih nak.
0: Ya, sama. Terima kasih, Bu.
1: Ya, insyaAllah.
0: Ya, Assalamualaikum, Emma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, untuk pendengar di Pat Mantongna, nyan ke lagu kayang kali tanya simak walaupun wate sangat singkat. Dan untuk selanjutnya, kamu akan memberitahukan atau menyampaikan untuk pendengar yang kena tepu wate azan leho untuk ronyo. Untuk kota Melabu dan sekitar ji, po 12 lewat 45 minit wate Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, po 12 lewat 45 minit wate Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya, po 12 lewat 47 minit wate Indonesia Barat. Sedangkan untuk Dagan Raya, po 12 lewat 44 minit wate Indonesia Barat. Dan untuk Simelu, tepat po 12 lewat 44 minit wate Indonesia Barat. Dengan nyan ke terkait informasi wate azan leho yang kala kamu sampaikan di kesempatan leho oronyo. Dan pendengar sekaligus dengan berakhir di lagu Bungong Lamon dari lagu Kardi Aceh, maka tak cukup ke Enoile program lagu-lagu Aceh di acara Habagetanyo.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Sebagai pendengar, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat pagi zuhur.
1: Sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.
1: Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim. Filler kentongan.
2: Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Bupati Gayolues usul pembangunan jembatan permanen ke Wapres Gibran, pernikahan di bulan Juli menurun di Aceh Barat.
2: Saya melakukan silaturahmi, beliau memberikan apa namanya itu pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa.
3: Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, realisasi fisik dari kegiatan tersebut.
4: Daftarkan diri ke dinas perindak, ya. Karena kita mau data semuanya, mau kita bina ke depan. Nah, jadi juga yang sudah ada nama
5: dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Memanfaatkan momen kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ke Gayolues, Bupati usulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Gayolues Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayolues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
2: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
1: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kemenag Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat yang baru. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Barat sebagai upaya membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Audiensi dipimpin Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar didampingi para Kepala Seksi, Kepala Man 1 Aceh Barat, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta jajaran Kemenag Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Kemenag kepada Kapolres Aceh Barat yang baru menjabat.
4: Tentunya tadi kita sangat berbangga, sangat puas dan sangat bahagia. Pada saat melakukan silaturahmi, beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa maupun dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Aceh Barat.
3: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyambut baik kunjungan jajaran Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, lintas yang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI dan digital di live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi pembangunan anggaran dari Kementerian Pertanian. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
7: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 5 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%, itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
6: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan pusat suvenir daerah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan pusat souvenir daerah. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan pusat souvenir daerah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan data pelaku UMKM diperlukan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan usaha. Pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Ia menjelaskan pelaku usaha yang telah memiliki produk maupun merek dagang tetap diminta untuk mendaftarkan diri. Langkah tersebut bertujuan agar seluruh produk lokal dapat terdata dengan baik.
9: Masyarakat yang punya, ya, para pelaku UMKM untuk sekarang itu daftarkan diri ke Dinas Perindak, ya. Karena kita mau data semuanya, mau kita bina ke depan. Nah, jadi juga yang sudah ada nama, daftar juga semuanya ke Perindak. Akan kita bina ke depan. Dan juga nanti kita pasarkan punya mereka.
8: Menurutnya, pembinaan akan mencakup peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran. Produk yang memenuhi standar nantinya dapat dipasarkan melalui Pusat Souvenir Aceh Barat. Pemerintah daerah juga akan membantu promosi produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap UMKM menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Keberadaan pusat souvenir nantinya diharapkan menjadi wadah promosi sekaligus pemasaran produk khas daerah Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan berita lintas siang Rusatu.
0: Pendengar dan pemirsa, lintas siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Angka pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dion Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pada bulan Sapar 1448 Hijriah 2026 Masehi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kua Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pada bulan Safar 1448 Hijriah 2026 Masehi. Kondisi tersebut diduga masih dipengaruhi anggapan sebagian masyarakat yang menghindari pelaksanaan akad nikah pada bulan Safar karena dianggap membawa kesialan. Menyikapi kondisi tersebut, Gua Kecamatan Johan Pahlawan menggelar pengajian rutin bulanan yang dirangkai dengan pengisian buku tamu Gua sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pandangan Islam terhadap bulan Safar. Kepala Gua Kecamatan Johan Pahlawan Tungku Marha Jadwal mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak lagi mempercayai mitos yang bertentangan dengan ajaran Islam.
10: Di bulan Safar ini, angka pernikahannya itu menurun dibandingkan dengan pernikahan di bulan Muharram. Dan ini ke depan tidak ada lagi yang menganggap bahwasanya menikah di bulan Safar ini kurang baik. Maka kita mengambil tema pengajian bulanan ini melihat bagaimana pandangan Islam terhadap bulan Safar ini.
3: Pengajian perdana menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Ajhar yang menyampaikan materi bertema keutamaan bulan Safar. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar menegaskan bahwa Islam tidak pernah melarang pelaksanaan akad nikah pada bulan Safar. Menurutnya, keyakinannya menganggap Safar sebagai bulan sial merupakan tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam.
4: Pada prinsipnya, secara syariat itu kan tidak ada larangan untuk menikah di bulan Safar. Iya. Sama dengan bulan-bulan lain juga. Tapi kan ada kearifan-kearifan lokal yang mungkin berkembang secara pemahaman. Nah, ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat. Bahwa secara fikih tidak ada larangan untuk menikah di bulan Safar. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman kepada masyarakat melalui majelis-majelis taklim, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung-kampung, kemudian juga di organisasi-organisasi kemasyarakatan.
3: Khairul Azhar juga mengajak para calon pengantin untuk menghindari prasangka yang tidak berdasar. Menurutnya, segala ketetapan hidup, termasuk musibah dan kebahagiaan, telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dipengaruhi oleh waktu maupun bulan tertentu. Melalui kegiatan tersebut, Kua Johan Pahlawan berharap masyarakat semakin memahami bahwa tidak ada larangan syariat untuk melangsungkan akad nikah pada bulan Safar, sehingga tradisi menunda pernikahan karena mitos dapat ditinggalkan dan angka pernikahan kembali meningkat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kediam tugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primenggonasi.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: Enau featuring Aries Mana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Ulah, siapa yang bisa buat begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Idul Dastisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek tua ni ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehplu sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa pendengar, sampai di sini saja tugas saya Emma menemani Anda untuk hari ini. Dan tentunya kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama pendengar. Nanti di sesi kedua untuk Anda yang bergabung, silakan nanti ada rekan kami John Nehru Satria yang akan menemani pendengar di program Pro Dandut di sesi selanjutnya. Nah, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Lewaldi, Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan, maka saya di sini tak lupa mengucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar manapun anda berada, senang bahagia. Saya jumpa kembali hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Joni Rusatria hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami buka kembali line telepon di siang hari ini. Yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, silakan anda bergabung Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, kak lupa Bang Jon.
2: Ina, ya.
3: Iya Bang Jon, kak lupa Bang Jon.
2: Ina Langong.
3: Iya Bang Jon.
2: Iya baik.
3: Bang Jon di mana nih? Bang Jon di mana?
2: Gimana?
3: Di mana Bang Jon, di mana alamatnya? Kumpul ladang kah atau pasti dambuka? Pasti
2: sama. Ate. Satu aja itu. Ada
3: ya,
2: beda.
3: Satu aja itu ya.
2: Satu. Lah, ya. Satu untuk semua.
3: Iya,
2: untuk
3: semua.
2: Iya, iya, iya. Ada
3: merdu sekali lagu Manjang semalam ya.
2: Masa?
3: Iya, besok harus merdukan lagi ya. Aman tuh dengarnya.
2: Aman. Tapi Ina enggak mau nyanyi semalam.
3: Ina enggak apa, jadi kurang
2: nyanyi aja. Nyanyi aja dia.
3: Lagu apa? Lagu anak-anak. Mau tahu angka ada, kalau ada boleh lah.
2: Kan lima anak bebek.
3: Gak ada, makanya. Ya kan?
2: Boleh.
3: Boleh apa?
2: Semalam
3: ada pantun nih.
2: Boleh ada pantun. Apa pantunnya tuh?
3: Iya, dengar dulu ya. Nah, daun ubi si daun singkong.
2: Cakep.
3: Yang sudah janji jangan suka bohong.
2: Cakep, jangan bohong lah kalau janji.
3: Iya dosa kan.
2: Dosa tuh. Janji itulah harus ditepati nih ya. Kalau bohong iya, berarti bukan janji.
3: Iya benar sekali. Okay. Kalau bohong jangan bohong ya.
2: Jangan.
3: Kalau nyanyi besok kalau malam Sabtu ya.
2: Iya.
3: Oh iya, kalau request program lagu Aceh kapan dangen buka?
2: Aceh belum nih, Aceh belum kena deh ya, Acehnya nih.
3: Iya, besok buka ya.
2: Besok kita buka.
3: Iya, Bang Jon tetap reporter ya, reporter dan penyiar gitu ya.
2: Gimana?
3: Reporter tetap ya.
2: Reporter.
3: Ya, penyiar ya.
2: Penyiar.
3: Iya, itulah aman tuh.
2: Aman tuh.
3: Iya, ya, udah aman ya kan. Iya. Ya, lagunya terus ya.
2: Iya, Ina.
3: Oke. Okay. Lagunya Bendon.
2: Lagunya, sabar ya.
3: Dari ini, Titik Nur ya.
2: Titik Nur.
3: Cinta Bercabang, Bang Jon.
2: Cinta Bercabang, sebentar ya.
3: Iya, Bang, ngecek dulu.
2: Ini lagi reset nih, sebentar ya.
3: Iya.
2: Titik Nur namanya.
3: Iya, udah keluar belum?
2: Belum, sabar. Titik Nur.
3: Iya.
2: Cinta bercabang.
3: Iya, cinta bercabang.
2: Sabar ya. Ada ya. Titik Nur ada. Ada. Titik ya, Nur, udah keluar ya, lagunya itu.
3: Iya, lagunya gini ya. Jalan belum
2: tuh. Asik.
3: Siram hujan.
2: Asik.
3: Nah, lanjut dulu di lagu ya.
2: Iya,
3: ini
2: iya.
3: Ini gak apa semua, makanya gak bisa dinyentik. Kalau bisa ya enak aja kan. Kita pikirkan, bangun yang harus kita nyanyi ya kan.
2: Iya.
3: Nah, makanya kurang aman. Kalau
2: iya.
3: Gak apa semuanya pasti aman.
2: Aman.
3: Iya, udah dulu ya. Nanti ada yang lain udah punya majen.
2: Iya.
3: Buat tanggal okay. Selamat bertugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati jalan ya.
2: Baik, terima kasih Ina.
3: Iya, sama-sama. Yuk, waalaikumsalam.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina di Langong. Kita dengar langsung ya. Ini langsung requestnya Ina di Langong. Titik Nur, cinta bercabang.

0: Cinta Bercabang. Sudah hadir rekan Anda bersama di kesempatan siang hari ini. Kami baca satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Informasi dari PT PLN UP3 Melabuh diberitahukan akan terjadinya pemadaman listrik terencana pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan pemeliharaan utilitas PLN untuk kehandalan sistem dan pemadaman ini terdampak pada beberapa lokasi di antaranya ULP Calang yang ada di Kecamatan Kurung Sabe, Setia Bakti, Darul Imarah, Samponit, Indrajaya dan Kecamatan Jaya. Untuk ULP Melabuh, lokasi terdampak wilayah Suaraya, Sewani dan sebagian wilayah Senebuk. Kemudian ULP Tenom pada Kecamatan Tenom, Panga, Pasiraya, Arongan Lambalik dan sebagian di lokasi Sama Tiga. Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari PT PLN Persero UP3 Melabuh sehubungan pemadaman listrik adanya pemeliharaan untuk PLN untuk kehandalan sistem. Ya, itulah informasi yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Dan lagu-lagu pilihan pendengar Puro Dangdut kami hadirkan kembali. Ada yang sudah bergabung, siapa kira-kira kita terima? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Puro Dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Siapa ni?
1: Dengan Mak Tengah.
0: Mak Tengah Sama Tiga.
1: Iya, betul.
0: Lagu apa ni Mak Tengah Sama Tiga?
1: Apa lagi?
0: Pantun dulu sama... kali ya.
1: Pantun.
0: Pantun dulu.
1: Pergi ke pasar membeli gula.
0: Cakep.
1: Gula dibeli beserta kopi.
0: Cakep.
1: Dialah segala-galanya.
0: Cakep.
1: Setia sampai mati.
0: Cakep. Ya dong, harus.
1: Harus ya.
0: Iya, harus tuh. Oke, Mak Tengah mau sapa-sapa, silakan Mak Tengah.
1: Lagunya kalau dangdut enggak perlu disapa-sapa.
0: Enggak perlu disapa-sapa, lagu langsung ya.
1: Iya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya lebih dari segalanya.
0: Apa itu? Siapa yang bawa?
1: Lebih dari selamanya, bukan segalanya.
0: Lebih dari selamanya.
1: Iya. Lesti ya.
0: Lebih dari
1: selamanya, Lesti.
0: Selamanya, Lesti ya.
1: Iya.
0: Oke. Lesti. Sama-sama Mak Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengah di Sama Tiga sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Ada Lesti Fildan. Lebih dari selamanya kita coba hadirkan dulu ya. Pilihan Mak Tengah di kesempatan siang hari ini.

0: Dari Lesti sudah berakhir pelan matengah di Sama 3, dan kita baca satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ini ada bintang radio RRI Melabu 2026. Punya suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di bintang radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per Oktober 2026 belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.ri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram bintangradio.id.ri Melabu dan Pro2 Melabu, serta bisa menghubungi Eci di 0822-7425-8030 atau Pak Is di 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia. Itu satu informasi sudah kami hadirkan untuk ruang Anda. Mungkin kembali kepada Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita ya. Halo, assalamualaikum. Ini suaranya nggak ada nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, Ibu Mia ini ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bu Mia?
1: Hah?
0: Apa kabar?
1: Biasa.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat walafiat tentunya. Sehat modal utama. Dan
1: Bung Jan kemana, sehat kan?
0: Alhamdulillah dalam keadaan prima.
1: Semalam mau suruh ini, Ibu suruh request lagu.
0: Semalam?
1: Supaya ini apa? General boleh lagu-melagukan ini ya, lagu dangdut. Bagus sekali suaranya.
0: Alhamdulillah.
1: Merdu sekali suaranya. Iya, Ibu bukan bilang-bilang aja, senang kali Ibu semalam.
0: Iya, ya.
1: Tapi karena udah ini, udah terlambat.
0: Lagu yang pertama ya?
1: Besok ada lagi, besok mau kan?
0: Mau lah.
1: Ah, iyalah. Siapa dulu? Kau kan Bung John.
0: Dipuji terus nih ya. Iya, menghibur, yang penting kita kan menghibur ya kan. Amal ibadah juga bagi kita semua dengan terhibur. Ada yang sedih kita hibur ya.
1: Ibu kan udah tua kan. Jadi kalau menghibur tuh maunya ya.
0: Iya.
1: Kayak Janero yang bisa gitu.
0: Iya.
1: Reno ya kan.
0: Iya.
1: Si Fadil mana?
0: Fadil dia antar kapan masuk? Kayaknya apa bentar lagi, kita lihat nanti ya.
1: Dia mau juga tuh, tapi karena ini ya suaranya cerah karena sakit ya, tetap sehat.
0: Iya, baik. Untuk siang ini ada apa pantun nih?
1: Pantunnya biasa-biasa aja boleh?
0: Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada lah.
1: Hitam-hitam si burung merpati.
0: Cakep.
1: Walaupun hitam menari hati.
0: Cakep, iya. Jangan dilihat hitamnya ya kan? Jangan dilihat hitam, tapi menarik hatinya yang dilihat.
1: Menarik hati, jangan disangka orang hitam itu nggak ada menarik.
0: Wow, mantap dia ya, menarik hati walaupun hitam. Oke, mungkin ada yang mau sapa atau ada lagi.

0: Lagu?
1: Kalau siapa-siapa nggak ada dadun.
0: Nggak ada ya? Ya.
1: Kalau lagu ini aja.
0: Apa?
1: Ona Sutra ya, terbayang-bayang.
0: Baik, terbayang-bayang. Nah,
1: boleh terbayang masa lalu.
0: Iya.
1: Aduh. Kalau banyak kali ngomong, ibu maaf ya.
0: Iya, Bu.
1: Ibu suka.
0: Biar boleh. Ada masalah. Aman tuh, aman. Aman pokoknya.
1: Aman lah.
0: Nggak ada, nggak ada masalah, pokoknya kita menghibur ya kan, yang lagi sakit cepat sembuh kan gitu.
1: Ada kita bilang apa-apa lah ya,
0: iya kan? Kita nggak bilang apa-apa.
1: Iya.
0: Iya, Bu. Oke, Bu, itu aja, Bu, ya.
1: Iya. Salam ya untuk keluarga Bung John ya.
0: Baik, salam balik, Bu. Iya,
1: semoga
0: Bu
1: sehat-sehat selalu ya.
0: Iya, Bu, makasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Mia di swadaya. Langsung aja kita dengar terbayang-bayang di mata dari Ona Sutra.

0: Tadi baru saja Ona Sutra terbayang-bayang di mata ya Ibu Mia di Sudaya. Semoga saya terhibur di siang hari ini dengan kehadiran Ona Sutra terbayang-bayang di mata. Kita terima lagi, ada siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bejon.
0: Iya, Pak Budi ya.
1: Iya.
0: Pak Budi, PLTU ya.
1: Iya betul Bang Jan.
0: Oke, silakan Pak Budi. Dangdut. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Budi. Ada pantun nih siang ini di PLTU.
1: Lagi panas nih, Bang Jan.
0: Panas ya? Apalagi tambah asapnya PLTU ya. Tambah panas.
1: Tambah lebih panas.
0: Iya, mudah-mudahan panasnya membawa nikmat ya, bukan membawa mudarat ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Budi.
1: Pantunnya apa nih, Bang Jan?
0: Terserah Pak Budi, apa aja boleh.
1: Dari kami tidak ke ladang. Padi kuat itu di kantong.
0: Cakep.
1: Dari tidak dengar suara Bang Jan.
0: Cakep.
1: Saya di kantong.
0: Sampai ke jantung.
1: Itulah, karena kita kemarin pas pertama Bang Jan, dia tuh semua suka.
0: Yang mana tuh?
1: Tugas sama Bang Fadil yang pertama Bang Jan mulai.
0: Oh iya.
1: Mantap kali Bang Jan.
0: Aman.
1: Kawan-kawan sudah suka semua. Habis itu udah gak lagi. Gak ada lagi.
0: Gak ada lagi. Ini udah sendiri nih.
1: Udah dinas sekarang ya.
0: Iya.
1: Oh, baiklah.
0: Iya. Baik, mau lagu apa nih?
1: Lagu Sayang dari Via Valen, Bang. Sayang.
0: Sayang.
1: Dari Via Valen ya.
0: Siapa? Valen.
1: Via Valen.
0: Via Valen.
1: Iya.
0: Pak cari dulu ya, ini enggak ada pula nih. Apa nama apa judulnya?
1: Sayang.
0: Sayang ya.
1: Sayang.
0: Sayang bawa Valen, siapa namanya?
1: Sia Valen.
0: Sia.
1: Iya.
0: Sia Valen.
1: Sia Valen.
0: Sia Valen. Mudah-mudahan ada nih ya.
1: Ada, selalu ada itu.
0: Ada. Sayang, Sia Valen ada nih.
1: Iya, jelas.
0: Oke, itu aja ya.
1: Iya, Bang Jan. Terima kasih Bang Jan.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi di PLTU ya. Semoga saja. Coba kita lihat dulu. Sayang Via Valen ya. Nih lagunya ada. Sudah dapat nih ya. Ya mudah-mudahan bisa ya didengarkan, dapat terhibur ya.

0: Dengar, itu dia Pak Budi di Peltoderi. Sudah kita putar lagunya Sayang dari Pia Pelen. Dan bagi pendengar lain yang ingin bergabung kembali bersama kami di siang hari ini, masih dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ayo, siapa yang ingin bergabung kembali nih? Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah Kak Ida ya.
1: Iya, salam kenal Wong Jo ya.
0: Iya, kenal kembali Kak Ida di sini, Bu. Iya, ada pantun nih Kak Ida.
1: Pantun?
0: Iya.
1: Pantun ya Tawesa ya.
0: Nah,
1: kalau ada kemudi ladang.
0: Cakep.
1: Kalau boleh menumpang mandi.
0: Cakep.
1: Kalau ada umum-umum panjang, kapan-kapan
0: kita jumpa lagi.
1: Panjol, ya.
0: Asik juga ini ya. Ini pantun iya. Apa namanya ini ya?
1: Iya.
0: Pantun petuah ya.
1: Petuah, ya.
0: Pokoknya asik aja pantunnya Kak Ida ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Mungkin mau request lagu nih.
1: Lagunya.
0: Mm-mm.
1: Lagunya Rapli lagu Aceh.
0: Iya, apa lagunya tuh?
1: Lagunya Imam Everdin.
0: Imam ya.
1: Iya, judulnya Banjo yang pilih ya.
0: Iya. Imam Everdin ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada.
0: Ya. Ada.
1: Ada.
0: Ada. Durian jatuh ya. Nih kita ambil ya.
1: Ya?
0: Durian jatuh dari Imam S. Arifin ya.
1: Iya.
0: Karena boleh. Karena Bung John pilih durian jatuh karena banyak durian kita lihat ya.
1: Iya, banyak durian.
0: Durian jatuh.
1: Wangi durian ya.
0: Iya.
1: Mm-mm. Makasih Bung John ya.
0: Baik, terima kasih Kak Ida. Iyo. Di sini Bu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida sudah hadir bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Mudah-mudahan saja durian jatuhnya terhibur Kak Ida ya.

0: Ya, itu tadi Imam S. Arifin, durian jatuh ya. Ada kaidah di sini, Bu. Semoga saja terhibur. Di kesempatan siang hari ini masih dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada lagi yang ingin bergabung? Ada Mami. Mami selamat tiga. Halo Mami.
1: Halo juga.
0: Mami, sama tiga, apa iya, kabar?
1: Iya, sekali kok tahu sih.
0: Tahu, karena kita bisa lihat dari jarak jauh.
1: Oh, aduh, sayang tuh.
0: Dari jarak jauh tembus nih.
1: Aduh, kok tahu Mami, kalau Mami di sama tiga nggak ada duanya.
0: Nggak ada. Ini, tiga, kali ini Mami ya? Kan di depin perahu kan Mami ya?
1: Bukan, kami di Cok Darat.
0: Iya.
1: Di Dengkolan itu di, kalau musalah.
0: Iya, sebelah kanan ya, sebelah kanan ya.
1: Iya, benar sekali, kok tahu sih.
0: Tembus lagi.
1: Udah lama banget, saya apa telepon gak bisa masuk.
0: Iya, sabar, dia sabar, pasti bisa.
1: Kupikir udah diblokir namun saja.
0: Dia kalau kita sabar, kasihan Tuhan.
1: Iya, lepas sabar, peciban.
0: Iya,
1: luah lampu.
0: Iya, luah lampu. Iya, makanya harus banyak sabar biar lampunya luas.
1: Iya,
0: Mami ya. Bagaimana kabarnya Mami di siang hari ini sama tiga?
1: Ini lagi banyak juga romoding, ada 6 orang, ada dari Pantai Semen, ada dari Tanjung, ada dari Wela ya.
0: Dari pagi tadi ya?
1: Dari pagi jam 7:30.
0: Oh gitu ya, ini ada udah 6 orang gitu ya?
1: Ya ada 6
0: ya,
1: orang.
0: Semoga gitu saja ya. Mami rezekinya lancar, amin.
1: Amin ya Rabbal Amin, itu yang kita cari siang malam.
0: Nah kan? Itu dia, kita kan harus lancar rezeki, panjang umur kan.
1: Ya amin ya Rabbal Amin.
0: Tapi jangan luah lampu ya.
1: Iya, kalau luah lampu itu berbahaya ya.
0: Oke Mami, Mami lagu apa nih siang hari ini?
1: Kalau lagunya di siang hari ini saya perlu apa dari Elvi Sukaisi ya,
0: Elvi Sukaisi.
1: Hah? Bibir yang basah dari Elvi Sukaisi.
0: Oke, bibir basah ya Elvi Sukaisi.
1: Iya, bibir yang basah. Apa LP. Basah? Bibir yang basah gitu ya.
0: Elvi Sukaisi, bibir yang basah.
1: Ya coba ya ada.
0: Ada Mami.
1: Iya,
0: Mami apa enggak ada?
1: Enggak ada semua.
0: Ada bibir yang basah ini. Ini lagu kan? Lagu lama ini ya Mami ya?
1: Iya benar. Saya orang zaman juga dulu waktu nyanyi itu waktu saya ikut sandiwara dulu Sinar Harapan dulu.
0: Betul betul ya ya ya.
1: Nyanyi itu ya.
0: Iya. Bibir yang basah
1: gitu.
0: Ada lagunya ini.
1: Ada ya, saya suka nyanyi zaman-zaman.
0: Iya. Ya.
1: Karena nyanyi zaman ini tersentuh di hati kita pendengar gitu. Ada apalah di hati kita gitu.
0: Iya,
1: kadang-kadang nyanyi sekarang nggak tersentuh dia.
0: Iya. Itu aja ini Mami ya.
1: Pantun, boleh kan?
0: Ada nih lagunya Mami.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Ini saya pantun terus ya.
0: Boleh Mami ya, silakan Mami.
1: Beli jahe, beli ketumbar.
0: Cakep.
1: Potong jahe, memakai parang.
0: Cakep.
1: Ingin bilang jantung berdebar.
0: Cakep.
1: Bilang I love you untukmu saya.
0: Aku. Cakep pokoknya. Iya, Mami.
1: Iya, satu lagi boleh.
0: Boleh dong, Mami.
1: Rumput liar di atas tikar.
0: Cakep.
1: Ditumbuhi si bunga mawar.
0: Cakep.
1: Kalau rindu semakin mekar.
0: Cakep.
1: Hanya fotomu lah jadi penawar.
0: Jadi dengan foto Mami sudah jadi penawar ya.
1: Iya penawar. Kita kok ada cinta lihat foto aja sudah jadi penawar. Sudah
0: jadi obat begitu ya.
1: Gitu kan?
0: Iya Mami. Baik
1: iya,
0: Mami.
1: Iya masa deng kayak enggak pernah bercinta.
0: Asik.
1: Kalau Mami walaupun tua segini selalu bercinta.
0: Asik.
1: Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kita cinta buat semua
0: iya,
1: orang.
0: Iya, itu memang harus Mami ya.
1: Iya harus kita cinta kepada Allah Ta'ala.
0: Betul kan? Iya cinta ibu bapak, cinta sang guru ya kan?
1: Semua kita bercinta.
0: Semua kita harus cinta. Cinta kepada makhluk hidup, pada alam
1: siapa gitu ya kan.
0: Baik Mami. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: sudah
0: saja, Mami.
1: Cukup ya.
0: Iya, baik, Mami. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami ya di Sama Tiga, pas di tikungan ya. Kayaknya sering lewat kita lihat Mami di situ ya. Oke, langsung saja nih, Mami ya.

0: Itu bibir yang basah dari LP Sukesi untuk Mami sudah kami hadirkan di siang hari ini ya. Ya, mudah-mudahan saja Mami terhibur ya Mami ya. Oke, ada Kak Ros nih, coba. Halo Kak Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Ros, apa kabar Kak Ros?
1: Alhamdulillah.
0: Jumpa sehat. Lagi di siang hari ini Kak Ros ya.
1: Iya. Bro dangdut, dangdut adalah
0: kita. Bro dangdut, dangdut adalah kita. Siang hari ini gak terlalu panas, juga gak terlalu dingin ya Kak Ros ya?
1: Iya.
0: Sedang-sedang saja ya?
1: Sedang-sedang saja lah.
0: Iya, ada pantun nih Kak Ros?
1: Ada.
0: Silakan pantunnya Kak Ros.
1: Pantunnya, beli lauk dapat kepiting.
0: Cakep.
1: Kukira kamu sibuk, ternyata tidak penting.
0: Cakep. Kira sibuk, kamu sibuk, ingat tidak penting ya. Iya. Tidak penting diingat ya.
1: Tidak, kalau tidak penting ya.
0: Betul juga tuh Kak Ros ya. Baik Kak Ros, ada lagi Kak Ros atau pulang langsung lagu nih?
1: Lagunya dari Maggie Z aja ya, Tajamnya Cinta ya.
0: Apa?
1: Tajamnya Cinta,
0: Maggie Z. Tajamnya Cinta. Oke, kita hadirkan Maggie Z.
1: Kalau mau jadi pantun aja ada juga.
0: Udah, boleh aja.
1: Andai rindu jutlun publo.
0: Cakep.
1: Toko kujak
0: pertama. Bela. Habis toko nanti.
1: Anda Gina yang belum mungkin tak
0: nyolong kakak ya. Oh iya, kalau ada yang blow ya. Sudah pasti kedap toko apa enggak ada yang blow ah. Iya, udah kaya. Oke Kak Ros ya. Semoga saja di siang hari ini Kak Ros berbahagia dan tetap mendengarkan Pro 1 RM Labu dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan siang hari ini. Iya, baik Kak Ros.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ros ini mungkin Kak Ros masih satu lagi nanti kita terima. Kita putar dulu lagu Kak Ros ya. Mudah-mudahan Kak Ros ini terhibur di swadaya di siang hari ini dengan lagu-lagu yang kami hadirkan dari Maggie Z, Tajam.

0: Zakaria ya sudah hadir di ruang kita bersama Tajamnya Cinta di kesempatan siang hari ini. Dan coba yang terakhir ini di sesi dangdut adalah kita ya. Ha, apa kabar nih, dengar siapa nih? Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cik Dun.
1: Iya, ini standar.
0: Ini terakhir Cik Dun ya. Cik Dun di Cikok Mari.
1: Iya.
0: Cikok Mari. Apa kabar nih Cik Dun? Ada pantun nih Cik Dun?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Pokoknya Cik Dun gak pernah gak baik. Selalu baik ya.
1: Iya.
0: Baik Cik Dun, kena waktu. Silakan pantunnya.
1: Oh, pantun lagi?
0: Pantun lah, yang terakhir ini lagu sesi terakhir untuk Cik Dun nih.
1: Oh, iya, iya. Hari Senin dimakan kebu.
0: Cakep.
1: Hari Sabtu buang kulitnya.
0: Cakep. Ya jelas ya.
1: Siapa perempuan sakit merindu?
0: Cakep.
1: Pergi pasti jambu mikir lagu sama RN.
0: Cakep. Luar biasa. Pokoknya buang kulit kebu dulu ya kalau minta lagu ya. Baik Cik Dun, karena ini waktu sudah di penghujung, lagunya apa nih untuk Cik Dun?
1: Sepasang merpati dari Arafi.
0: Apanya? Sepasang?
1: Merpati dari merpati. Arafi.
0: Coba ya Cik Dun ya.
1: Ya.
0: Sepasang merpati.
1: Terbang melayang.
0: Sepasang merpati Arafi. Baik Cik Dun.
1: Ada
0: Cik Dun, sepasang merpati ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dun di Cikok Mari. Ya mudah-mudahan lagu Arapik ni zaman dulu ya. Mana Arapik ni?
2: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
0: Keluarnya ini Cik Dun ya. Oke. Okay.

0: Itu Cik Dun ya di Cikomari. Pandangan pertama dapatnya Cik Dun. Mudah-mudahan Cik Dun terhibur di kesempatan siang hari ini. Ya, lagu-lagu kami hadirkan untuk Cik Dun. Dan kami akhiri untuk program Dangdut di hari ini. Dan kita akan beralih ke acara selanjutnya di sore hari ini. Dan memang hari ini dengan cuaca yang gitu cerah ya, membuat kita terhibur semuanya. Oke.
1: Si Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Haja Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Ya, itu dari Kilau Pancasila. Dan kita beralih acara selanjutnya, melamatkan kejauhan bumi dengan dapat dimulai dari langkah kecil di rumah, seperti menanam pohon di pekarangan, mengurangi sampah plastik sekali pakai, dan menghemat penggunaan listrik serta air setiap hari. Ya, aksi nyata menjaga bumi, tanam pohon, kurangi plastik, hemat energi, daur ulang sampah. Dan ini di mana area yang ingin dihijaukan, pekarangan rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Itu informasi untuk menghijaukan bumi, saudara pendengar ya. Dimanapun berada, di kesempatan sore hari ini kami sapa Anda di seluruh barat selatan Aceh. Mulai dari Tapak Tuan, di Belang Pidi, di Nagan Raya, ya, di Calang, di Semulu. Apa kabar semuanya ya? Semoga saja di kesempatan siang hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Baik pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk siang hari ini. Dan kembali kami hadirkan musik hiburan di siang hari ini untuk Anda ya. lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan kembali untuk Anda.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
4: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
5: Aku yang pertama yang kamu percaya.
4: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
6: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
4: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
7: Sesi potret yang selalu ku benci.
4: Rizky Febian, Alama.
8: Ulah, siapa yang bisa buat ku begini.
4: Wijaya 80, Terakhir Kali.
9: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
4: Afgan, Lestari Merdu.
10: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
4: Marcel, Firasat.
11: Akhirnya
4: Glenn Fredly, Kau.
12: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
4: Mike Mohede, Terbaik.
13: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: Wali Band ya, sudah berakhir ruangan kita dan terus kita ikuti lagu-lagu hiburan di siang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah dan pribadi.

0: pendengar itu tip kamu gak sendirian ya. Pasti kita bersama di sini ya. Lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja Anda terhibur di kesempatan sore baik ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, itu saudara dari Tower Pangaribuan. Jangan salah menilai, sudah berakhir. Dan informasi untuk bagaimana cara menjaga bumi kita ini tetap hijau dan segar, itu ada upaya seperti membuat tumbler, memilah sampah, mengurangi plastik, ya kan? Dan ini memang salah satu upaya bagi lingkungan. Setiap kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak positif bagi masa depan bumi. Itu pendengar ya. Dan ini ada juga slogan, mari jaga lingkungan, jaga kebersihan, tidak ada planet kedua. Bertindak sekarang, selamatkan hari esok, lindungi planet kita. Itu untuk menyelamatkan bumi. Dan ini memang upaya-upaya yang kita lakukan, seperti menanam pohon di sekitar pekarangan rumah kita ya. Dan ini juga untuk menyelamatkan bumi. Dan kita semakin banyak menanam, apalagi menanam pohon yang berbuah ya, makin banyak rezeki tentunya akan berbuah. Buah-buahnya dapat kita makan, dan selain memberikan kesejukan ya kan, kerimbunan di area tempat kita tinggal. Itu pendengar. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini di seluruh barat selatan Aceh, kami sapa Anda. Mulai di tempat Tuan, di Abdiah, lanjut di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya, di Pulau Simulu, apa kabar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Ya, pendengar, itu lagu-lagu yang telah kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Kembali kami berikan informasi untuk Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Bagi kamu yang punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16, Melabuh, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram bintangradio.id RRI Melabuh dan Pro2 Melabuh atau hubungi Eci di 0822-7425-8030. Eci di 0822-7425-8030 atau Pais di 0852-7778-3929. Pais di 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Ya, pendengar, itu informasi untuk Bintang Radio sudah kami hadirkan untuk Anda.
2: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, mencobalah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan

Digelar untuk azan asar kemudian pada pukul 16.04 waktu Indonesia Barat. Untuk azan asar di wilayah Aceh Barat Daya pukul 16.01 menit. Azan asar Aceh Jaya 16.06 menit. Kemudian untuk azan asar di Nagan Raya pukul 16.03. Untuk Simulu pukul 16.03 waktu Indonesia Barat.

Nantikan aku di Teluk Bayur. Sudah berakhir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu hiburan ini terhibur Anda semua di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan kembali kita ikuti lagu-lagu menjelang azan pukul 16 lewat 04 waktu Indonesia Barat.

Dan lagu hiburan tetap kami hadirkan untuk Anda. Apa kabar Anda semuanya di sore hari ini? Tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan untuk lagu-lagu hiburan kami hadir kembali di Ambang Sore.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sans.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio udah langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si manewa.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya.
2: Ya. Saudara dan pendengar, kita coba tersambung dengan BMKG. Halo Rijal. Halo Rijal.
3: Ya.
2: Ya, silakan laporan Anda untuk cuaca Rijal dari BMKG. Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rijal Sanswikri dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya untuk memaparkan perakiran cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 hingga esok hari Minggu, 9 Agustus 2026. Untuk kondisi umum sendiri, untuk angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 1,5 hingga 3 meter. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Mabon, dan Sukamakmur, untuk malam hingga malam dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk Sampiti, Tapaktuan, dan Singkil, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk Sumber Salam dan Sinabang, cuaca juga diperkirakan berawan. Kemudian untuk esok harinya, dari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, untuk wilayah Cang, Mabo, dan Sukamamu, untuk pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Langpidi, Tapaktuan, dan Singkil, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk Sebelum Salam dan Sinabang, cuaca diperkirakan berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rijal sudah bersama kita di sore hari ini. Terima kasih Rijal.
3: Baik, terima kasih kembali Bang.
2: Ya, itu Rijal dari BMKG Cunya di Nagan Raya sudah bersama kita di sore hari ini. Dan untuk acara selanjutnya, kita lagu-lagu daerah kita hadirkan untuk Anda.

0: Ya, kami hadirkan kembali informasi dari PLN. Informasi dari PT PLN UP3 Malabo diberitahukan akan terjadinya pemadaman listrik terancam pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Mulai pukul 8.00 WIB waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 WIB dikarenakan pemeliharaan utilitas PLN untuk kehandalan sistem. Pemadaman ini terdampak pada beberapa lokasi di antaranya ULP Calang yang ada di Kecamatan Kurung Sabe, Setia Bakti, Darul Imarah, Sampenit, Indrajaya dan Kecamatan Jaya. ULP Malabo, lokasi terdampak wilayah Suaraya, Suwani dan sebagian di wilayah Sinebo. ULP Tenom pada Kecamatan Tenom, Panga, Pasiraya, Arungan, Lambale dan sebagian di lokasi sama tiga. Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari PT PLN Persero UP3 Malabo sehubungan pemadaman listrik adanya pemeliharaan utilitas PLN untuk kehandalan sistem.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Saudara pendengar, Itulah informasi-informasi yang kami hadirkan, dan ini kita ke ri.go.id. Ada informasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menerima kunjungan dari Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRRI Wilayah Aceh Dr. Torandus Imran. Dan dikatakan Bupati Tarmizi bahwa pemerintah Aceh Barat akan memastikan sebelum masuknya musim hujan di bulan Oktober dan November, semua pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi yang berkaitan dengan sungai harus sudah selesai. Memang diakui ada kendala-kendala teknis, dari tim Satgas diminta Sekda asisten untuk terus mengawal siang dan malam permasalahan tersebut. Terkait dengan saran dari Satgas PRR, kata Tarmizi, bagi dinas yang belum maksimal dalam merealisasikan anggaran tambahan 3D kebencanaan, nantinya akan dilakukan evaluasi dan bisa saja dana tersebut akan ditarik dari dinas terkait. Intinya sesuai dengan arahan dari Menteri yang sudah bersurat dengan Pemerintah Aceh Barat, PR turun dan targetnya sebelum Desember ini semua bisa selesai. Sementara itu, perwakilan tim Satgas PR Aceh Imran mengatakan berdasarkan data yang mereka miliki, realisasi dana tambahan TKD untuk kebencanaan Kabupaten Aceh Barat baru sekitar 9%. Sementara kenyataannya di lapangan saat ini sudah mencapai 23%. Artinya, lonjakan itu luar biasa dan ingin nantinya harus mengonfirmasi data secara update setiap perkembangan yang ada di lapangan, jelasnya. Diharapkan juga ke depan komunikasi dan koordinasi lebih intens, termasuk memecahkan kendala atau permasalahan yang ada di lapangan, kata Imran. Dan juga mengapresiasi Bupati Aceh Barat yang telah mengambil langkah-langkah yang sangat strategis untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Dikatakan selain itu, mengapresiasi PMK Aceh Barat, dinas terkait atas langkah-langkah perbaikan. Itu informasi yang terima dari rri.co.id dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kita lanjutkan kembali lagu-lagu hiburan di sore hari ini.

anak Medan ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan lagu dari Sumatera Utara, anak Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Provinsi Aceh membuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi dengan Malaysia. Bupati Goyolues mengusulkan pembangunan jembatan permanen saat kunjungan kerja Wakil Presiden ke Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sumber Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Munzir Budiana.
1: Tetapi lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengeratkan silaturahmi. Kami datang untuk mengukuhkan hubungan.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Aceh memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Bandar Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi dari berbagai wilayah di Malaysia hadir dalam forum tersebut. Delegasi diantaranya berasal dari Kedah dan datang untuk melihat secara langsung peluang investasi yang tersedia di Provinsi Aceh. Dalam forum ini, DPMPTSP Aceh terus menghadirkan sejumlah satuan kerja perangkat Aceh, pelaku usaha, serta pelaku UMKM untuk mempresentasikan potensi yang dapat dikerjasamakan dengan pengusaha Malaysia. Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Yusuf mengatakan ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh-Malaysia.
3: Mereka datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang sudah sering datang ke sini, termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya yang sama yang disampaikan tadi di forum tadi ya, ketua delegasi dari tadi yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
2: Marwan mengatakan DPMPTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini Binti Kamal berharap pelaksanaan ABF Aceh Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Sejauh ini, DPMPTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama SMA Metodis menjalin kolaborasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan inovatif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molida Putri.
4: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
5: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan, salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
6: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat kampus atas. Nah, ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
4: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hamdan Saleh resmi pimpin Ikamakum Universitas Syekh Kuala. Usai pelantikan, Hamdan menyampaikan bahwa siap memberikan kontribusi untuk hukum Aceh. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031.
8: Hamdan Saleh, SHMH, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Ikamakum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031, Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Selain Hamdan, seluruh jajaran pengurus Ikamakum juga dilantik langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Zahratul Idami, SHMHUM. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi para alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, mendukung kemajuan alma mater, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Umum Ikamakum Hamdan Saleh mengatakan kepengurusan yang baru memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Aceh, mendukung kemajuan Universitas Syekh Kuala, serta ikut berperan dalam pembangunan hukum di tingkat nasional.
9: Saya berharap kepengurusan Ikamakum kali ini dapat memberi kontribusi bagi pembangunan hukum di Aceh, punya kontribusi di universitas, punya kontribusi bagi Indonesia secara umum.
8: Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa Ikamakum siap terlibat dalam memberikan masukan terkait penyusunan maupun revisi kanun di Aceh. Menurutnya, keterlibatan para alumni yang memiliki kompetensi di bidang hukum diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kepengurusan periode 2026-2031, Ikamakum Universitas Syekh Kuala diharapkan semakin aktif menjadi mitra strategis pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang berkualitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Lok Sumawe hingga kini telah mencapai 88,61%. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lok Sumawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lok Sumawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Lok Sumawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lok Sumawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
2: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan groncek-groncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
1: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lok Sumawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Aceh dan BPBD Lok Sumawe mengajak masyarakat menjaga kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi cuaca ekstrim. Berikut dilaporkan Anita Diana.
3: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap risiko gangguan kesehatan maupun potensi bencana hidrometeorologi. Penelaah kebijakan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan suhu panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke apabila tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan perlindungan. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, menggunakan pakaian ringan serta menjaga pola makan dan istirahat.
4: Karena cuaca panas ini, tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi, misalnya sakit kepala, kram otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. Yang utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak tapi continue, artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum, jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan penanganan apabila mengalami gangguan kepanasan seperti pusing, mual, kulit terasa panas dan kering hingga hilang kesadaran. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrim. Penelaah teknis kebijakan BPBD Kota Lok Sumawe, Jainab Mariati SPI mengatakan, hingga saat ini kondisi Lok Sumawe masih tergolong aman, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BPBD akan segera meneruskan informasi kepada kecamatan dan kampung untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
5: Untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami jika potensi

0: Jajaran Kemenag Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kantor Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Barat sebagai upaya membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Audiensi dipimpin Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar didampingi para Kepala Seksi, Kepala Mansatu Aceh Barat, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta jajaran Kemenag Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Kemenag kepada Kapolres Aceh Barat yang baru menjabat.
2: Tentunya tadi kita sangat berbangga, sangat puas dan sangat bahagia pada saat melakukan silaturahmi. Beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa maupun dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Aceh Barat.
1: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyambut baik kunjungan jajaran Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Juga Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayo Lues mengusulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada November 2025. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
2: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
1: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan gotong royong massal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan reporter Sarusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Musara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotroy ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioka dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini kata Bupati Heli sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan hari kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
4: Dalam rangka menyambut hari upacara bendera 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81. Nah, kita pusatkan

0: nanti agendanya semuanya di lapangan Nusara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat, Jumat bersih. Semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Nusara Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semuanya sudah bersih.
1: Bupati Heli berharap pengunjung ke Nusara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Berikut laporan disampaikan Diah Novitaria.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
2: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan kedepannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis boat nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
1: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasi Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 boat masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Gampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
3: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka boatnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
1: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemko 10 Salam dan BPOM memperketat pengawasan produk obat-obatan dan makanan demi menjamin keamanan kesehatan masyarakat. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
1: Pemerintah Kota 10 Salam bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sepakat memperketat pengawasan peredaran produk konsumsi di wilayah Kota 10 Salam. Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen nyata untuk menjamin kelayakan, keamanan, serta keselamatan masyarakat terhadap obat, makanan, hingga produk kosmetik yang beredar di pasaran. Wali Kota 10 Salam, Haji Rasul Bancin, menegaskan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kolaborasi dan sinergi bersama BPOM menjadi kunci agar pengawasan obat, kosmetik, serta makanan di Kota 10 Salam berjalan efektif. Sinergi antara BPOM dan Pemko 10 Salam tersebut juga menyasar perlindungan konsumen dari ancaman produk ilegal. Melalui kerjasama tersebut, kedua pihak berkomitmen membangun jaring pengamanan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga di Kota 10 Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Saudara, demikian tadi berita Sukar Wilayah Nusantara 17 yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan saatnya kita beralih ke acara program lainnya. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Melabu yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasik Jambu, KW16 Aceh Barat. Masih bersama saya John Heru Satria hingga menjelang pukul 19 nanti kita akan terus berjumpa. Dan semoga saja Anda dalam keadaan lindungan Allah SWT di sore hari ini, tidak kurang satu apapun. Kembali acara-acara musik kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Merin nomor 1 Pasijambu, Kabupaten 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang dan bahagia? Masih kami temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan musik informasi. Kami hadirkan informasi dari Melabuh Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri kegiatan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan KUA PPAS tahun 2027 sekaligus penutupan rapat paripurna ke-4 masa sidang kedua DPRK Aceh Barat tahun 2026 di ruang sidang utama. Tarmizi Bupati Aceh Barat mengatakan penyusunan KUA PPAS ini bukan sekedar proses dalam memenuhi tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah, namun ini juga menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, serta langkah strategis pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat pada tahun 2027. Dikatakan Bupati Aceh Barat Tarmizi, pada tahun 2027 kita akan dihadapkan pada tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Pemda dituntut semakin cermat dalam mengelola kemampuan fiskal yang dimiliki, jelas Bupati Tarmizi. Maka dari itu, Bupati mengharapkan setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas, mengedepankan efisiensi, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berlanjut dikatakan Bupati Tarmizi, dia optimis dengan sinergitas yang terbangun secara eksekutif, legislatif, serta jajaran Forkopimda, berbagai tantangan pembangunan ke depan dapat diselesaikan. Dan harapannya kesepahaman yang telah terbangun dalam proses pembahasan ini menjadi landasan yang kuat dalam pembahasan rancangan APBK tahun anggaran 2027 nantinya. Sinergitas antara eksekutif, legislatif harus terus dijaga sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terakhir juga disampaikan agar kesepakatan yang dirumuskan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk menghadirkan APBK tahun anggaran 2027 yang lebih berkualitas serta mampu mempercepat terwujudnya Aceh Barat yang maju dan sejahtera. Itu satu informasi dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda dalam sidang masa kedua.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: HP aku kenapa lagi?
1: Hey Biba, kamu kenapa?
0: Ini nih HP baru aku, kok gak ada jaringannya sih?
1: Oh, itu karena kamu lupa mendaftarkan emailmu di Bea Cukai Bandara, Biba.
0: Hah? HP aku? Ini gimana? Aku tak sanggup, Bang.
1: Makanya, Biba, kalau beli HP, tablet, laptop dari luar negeri, wajib daftar email di pos pemeriksaan Bea Cukai Bandara. Demi masa depan sinyalmu, Biba.
0: Gimana nih? Aku lupa, Bang. Aku nggak tahu.
1: Tenang, tenang, Biba. Masih ada harapan. Datanglah ke kantor Bea Cukai Melabu, isi formulir di www.beacukai.go.id. Jangan lupa, bawa paspor, boarding pass, perangkatmu. Terus, kalau bingung, hubungi Bea Cukai Melabu di 0852 7090 5050 atau Instagram @bcmelabu. Sahabat, daftarkan emailmu, selamatkan HPmu.

Ya, pendengar, itulah lagu kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali ke informasi-informasi di sore hari ini. Masih dari Melabu Aceh Barat, Bupati Tarmizi bersama asisten dan kepala SKPK yang berita kami dari eri.co.id, pembangunan sekolah rakyat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Merebo. Ya, pada hari ini, Tarmizi Bupati Aceh Barat mengatakan, selain meninjau, pihaknya juga melihat progres persiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat dan dikatakan progresnya sudah semakin baik dari sebelumnya. Karena dia mengejar target lahannya siap dan syarat-syaratnya pun sudah dipenuhi, maka pembangunan akan dilakukan pada bulan Oktober 2026 ini. Sesuai jadwal yang sudah disampaikan Menteri kepada Bupati Aceh Barat, kepastian pembangunan sekolah rakyat di Aceh Barat ini sesuai dengan surat resmi yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum PU dan Kementerian Sosial Kemensos. Saat ini sedang melakukan persiapan lahan. Berbagai kendala-kendala di lapangan yang sebelumnya bahwa lahan ini siap dibangun, ternyata pada saat land clearing, lahan 7,5 hektar ini harus ditimbun dengan ketebalan rata-rata 2 meter. Tarmizi juga meminta kepada truk pengangkut tanah untuk menimbun sekolah rakyat ini, memasang terpal agar pada saat melintas di jalan umum, tanahnya tidak berjatuhan dan mengganggu pengguna jalan raya. Dan hal lain, sewaktu kering tidak ada debu-debu di jalan raya, saat hujan tidak licin. Karena ini kerja target, harus kerja siang dan malam. Proyek strategi nasional PSN untuk membantu masyarakat kita, jelas Tarmizi, nantinya ada sekitar 1.000 anak fakir miskin yang akan sekolah di sekolah rakyat. Itu pendengar, sekolah rakyat di Aceh Barat terus dipicu pembangunannya siang dan malam, jelas Bupati Tarmizi. Demikian informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Itulah kami hadirkan ke ruang sima Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat di studio kami saat ini. Cuaca sangat cerah, ya, cerah. Tidak ada hambatan untuk Anda, ya, di hari ini. Tuh bermalam minggu, ya. Dimanapun Anda berada, selamat menikmati malam panjang dan berhati-hati di jalan bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan pulang, ya, dari kantor swasta pemerintah yang di sore hari ini mungkin Anda sedang di jalan, berhati-hati. Kami ingatkan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan sabuk pengaman untuk roda 4, ya. Jangan lupa untuk memperhatikan pengguna jalan lain, ya, supaya kita selamat sampai tujuan.

Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
3: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
2: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
3: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
2: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
3: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
2: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
3: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi ASOS MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ini HP aku kenapa lagi?
1: Hey, Biba, kamu kenapa?
0: Ini nih, HP baru aku. Kok nggak ada jaringannya sih?
1: Oh, itu karena kamu lupa mendaftarkan emailmu di Bea Cukai Bandara, Biba.
0: Hah? HP aku? Ini gimana? Aku tak sanggup, Bang.
1: Makanya, Biba, kalau beli HP, tablet, laptop dari luar negeri, wajib daftar email di pos pemeriksaan Bea Cukai Bandara. Demi masa depan sinyalmu, Biba.
0: Gimana nih? Aku lupa, Bang. Aku nggak tahu.
1: Tenang, tenang, Biba. Masih ada harapan. Datanglah ke kantor Bea Cukai Melabu, isi formulir di www.beacukai.go.id. Jangan lupa, bawa paspor, boarding pass, perangkatmu. Terus, kalau bingung, hubungi Bea Cukai Melabu di 0852-7090-5050 atau Instagram @bcmelabu. Sahabat, daftarkan emailmu, selamatkan HP-mu.

wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Selamat sore untuk semuanya dimanapun Anda berada, kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan mata acara, rangkaian mata acara terus kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang azan maghrib. Nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 ya, pukul 18.53 waktu Indonesia Barat, dan 18.50 surah akan ada pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjut azan maghrib pada pukul 18.53 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 19 Anda bisa mengikuti berita sentral Pro 3 Jakarta. Dan kami hadirkan kembali musik-musik hiburan untuk Anda. Cuaca di luar sana sangat bagus untuk malam minggu Anda di kesempatan malam hari ini ya. Jika Anda ingin jalan-jalan ataupun ingin rileks santai ya, dari desa ke kota Melabu, kemudian saja malam ini menjadi malam panjang yang menjadi dapat hiburan inspirasi untuk Anda.

0: kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Santoso, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabo, mengajak dan menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex paling lambat 31 Maret 2026. Apabila Anda membutuhkan bantuan dalam pengisian SPT, silakan menghubungi KPP Pratama Melabo, KP2KP Sukamakmur, dan KP2KP Calang. Kami dampingi sampai berhasil. Laporkan SPT Anda, lebih awal, lebih nyaman. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar soalnya gede-gede azan maghrib dan selamat menaikkan sholat ibadah maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat

0: bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
1: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
0: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
2: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
4: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN, Jakarta, menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
5: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
6: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
4: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
2: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib.

0: dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, mungkin pendengar saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Bentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Babak baru tengah ditulis di tanah.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini dalam program Mimbar Agama, sejumlah lagu-lagu religi dan juga petua syar'i akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini untuk bisa menemani awalan bersama kami di kesempatan malam hari ini, edisi siar hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dan tentunya nantinya juga kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sebelumnya nantinya kita akan menghadirkan program Ruang Rindu. Kami dapat menginformasikan juga untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya nantinya akan tiba pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk wilayah Aceh Barat Daya, kumandang azan Isya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Azan Isya di Kabupaten Semulu akan berkumandang pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Aceh Jaya dan sekitarnya, Nagan Raya dan sekitarnya, dan juga Kabupaten Semulu dan sekitarnya. Dan sebelumnya, kesempatan malam hari ini nantinya kita akan melanjutkan beberapa lagu-lagu religi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu informasi dari PT PLN UP3 Melabuh diberitahukan akan terjadinya pemadaman listrik terencana pada hari Selasa tanggal 11 Agustus mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dikarenakan pemeliharaan utilitas PLN untuk kehandalan sistem. Pemadaman ini terdampak pada beberapa lokasi diantaranya WLP Calang yang ada di Kecamatan Kurung Sabe, Setiabakti, Darul Imarah, Sampoinit, Indrajaya, dan Kecamatan Jaya. Untuk WLP Melabuh, lokasi terdampak di wilayah Suak Raya, Suakni, dan sebagian wilayah Desa Senebuk. WLP Tenom pada Kecamatan Tenom, Panga, Pasiraya, Arungan, Lambalik, dan sebagian di lokasi Samatiga. Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari PT PLN Persero UP3 Melabuh, sehubungan pemadaman listrik adanya pemeliharaan utilitas PLN untuk keandalan sistem. Demikian satu informasi dari PT PLN UP3 Melabuh terkait pemadaman listrik terencana pada hari Selasa 11 Agustus 2026 sejak pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan juga waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini beberapa lagu-lagu pop religi telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani awal malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Ada Ungu dengan Para Pencarimu.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Kau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Mimbar Agama, sejumlah lagu-lagu pop religi dan juga petua syar'i dan juga renungan untuk mengingatkan kita bisa menjalankan hidup lebih baik ke depannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya untuk saat ini kita akan hadirkan program musik dan informasi, sejumlah lagu-lagu pop nantinya akan kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya dari satu-satu, Edik Taf, dan juga setelah nantinya lagu Edik Taf ini berakhir, nantinya juga ada Kumandang Azan Isya untuk William Labuh dan sitarnya. Dan tentunya dari studio Persatuan Labuh kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk William Labuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami hadirkan satu-satu dari Edik Taf, semoga bisa menghibur di kesempatan malam hari ini bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Seribu orang tua bisa bermimpi. Satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali, "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi?

0: Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya. Jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 97 MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku.
4: Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
5: Waalaikumsalam.
6: Loh, Ranti? Kamu?
4: Iya Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
6: Tinggal di mana kamu?
4: Di rumah Waani Mas. Aku boleh masuk?
6: Di luar saja Ranti. Duduk di teras saja.
4: Iya Mas.
6: Ada keperluan apa kamu kesini?
4: Mas, aku ingin bertemu Lara Mas.
6: Lara? Kan sudah aku bilang. Lara sudah meninggal Ranti.
4: Gak mungkin Mas, aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
6: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.

0: sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Laras sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Laras sudah meninggal, Mas?
0: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
0: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
0: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersih keras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.

0: Wa.
1: Nanti.
0: Dia mendatangi mimpiku, Wa Ani.
1: Ranti, dengerin Wa Ani.
0: Iya, Wa. Ada apa, Wa?
1: Baru aja teman Wa Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wa? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wa Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wa, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wa.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, Ranti. Kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon.
4: Pergi.
2: Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo, Ranti. Cepat, cepat, Ranti. Ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa ku rame-rame nih umam bu om?
2: Ai, iya sih, acak nakon dikit. Eh mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
3: Oh, bu om pengen curak je.
1: Oh curak, pantas ake bocah-bocah.
3: Ya beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababai oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
1: Iya ya, biasai konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru cak, alasannya bawa om curak.
2: Wis komaning, sekin kita melu ngadang dikit bayu. Lumayan namun oli, ngonyeblak nih mirak kah?
1: Lah iya cocok, yuk lagi.

0: Aduh biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekian malah kepedesan.
0: Iya wis bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya sari, gawe maning tak beli ki, ese ki.
0: Ya wis sok, masih ake ki sebelah ke.
1: Ya Yureni sekalian tah.
2: Beli ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nak Windah. Nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku.
2: Mbu napa? Are bocah kun, kerjanya ini mendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep di pasar subuh-subuh papasan, dewe kan nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi windaku hebat yuk. Wis dua umat dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ay, bisaan ya. Wong wadon zaman sekian masih enom, wis pada dua umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya priben yuk?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe uman je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe? Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yung. Kau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
3: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatanku wis turu Mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak yang dirasa tah Mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya nok. Nah, toli napa Mi durung turuku? Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah Mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betah sih. Tapi Mimi harap takon kia, jawab kang jujur li. Harap takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene? Nok Winda beli macam-macam kan, ning tempat menggawe e. Macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah. Pribenya nok Mimi lo, khawatir pisan nok Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
1: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
3: Ya beli nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat manggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
4: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda ceke. Menggawe kang halal ambil berkah rezekinya dunia akhirat. Mimi oli omongan ta?
3: Ya mau konon iku nok, tapi wis lah, diusah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis weruki, anaknya Mimi beli macem-macem.
4: Engko dikit Mi, awite apa Winda dadi omonganku?
3: Ya arane uang, ana bahaya lah si ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe uma.
4: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah, lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
4: Uang kan namun beli weru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
5: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen weru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
4: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh Nok ya, wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin siarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya Nok ya. Aduh bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendik ih.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weruh pengen jajan apa?
3: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
2: Ya wis sejak keder-keder seblak bae ta.
3: Ya wis yuh.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritae.
2: Pak RT. Iya ki Pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
4: Ya, iki anak perlu delat ning boom.
3: Di, anak apa je Pak?
2: Kayaknya penting pisan ya Pak, sampai diparaniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo Sari, ya Yureni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Ya Yusari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis gas.
2: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon Bu Om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik Pak RT.
1: Pak RT. Priben Pak, anak kabar baik ta?
0: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya ta Pak RT.
4: Iya Nok. Kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer. Mangga, singkong meletus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, anak produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya Nok, ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Rintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen, dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya Nok, sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaatkan. Harapane isun, bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu, karo kang sejen yo.
1: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
4: Duwe dagangan mengkenen, kerjaning pabriknya priben Nok.
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
0: Ku Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Walah Yusari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
3: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo Me, Me tolong ini kita Me. Aduh Me, kipripen Me, motor isunya lu ditarik leasing Me. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripen Me, tolong isun Me.
3: Sira lu, jarang ngupai ka. sabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan duduk malah dulanan judol. Bocah wis dauk dangkrak dasar dadak.

0: saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasi Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya tadinya baru saja kita hadirkan program musik dan informasi, dan juga Sandiwara Radio yang tadinya kita hadirkan dalam produksi RRI Cirebon ya. Di kesempatan malam hari ini semoga bisa terhibur dan juga menemani waktu aktivitas malam Anda bersama kami. Di kesempatan malam hari ini tepatnya di Sabtu 8 Agustus 2026. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 22 atau pukul 10 nanti, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Ataupun nantinya Anda juga bisa menghubungi melalui nomor kami di satu lagi di 0812-7913-4007. Namun di penghujung telepon kita telah terhubung bersama pendengar kita. Kita akan mencoba berbincang ya di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat?
1: Alhamdulillah kabar sehat, baik Bang Fadil.
0: Gimana malam hari ini, ada biji durian yang direbus apa sudah habis?
1: Oh sudah habis, mungkin besok berbuah lagi ya.
0: Iya,
1: kita akan rebus bijinya. Pagi belum ya?
0: Belum, sampai hari ini belum pernah merasakan nih Kak Ina nih, bagaimana nikmatnya biji durian. Masih penasaran.
1: Oh, kenapa Bang Fadil belum rebus bijinya? Sudah tidak ada lagi isinya ya?
0: Karena yang satu, yang pertama persoalannya duriannya sulit didapat.
1: Oh terus?
0: Yang kedua malas.
1: Aku coba ya.
0: Iya, padahal
1: kalau biji dulu.
0: Tapi
1: kalau enak ya biji lagi. Kalau enggak enak ya enggak usah gitu.
0: Selain direbus, opsi lain Kak Ina?
1: Iya, direbus aja. Buat apa yang lainnya kan?
0: Enggak ada, enggak bisa buat
1: Iya, direbus aja kayak ini ya, biji nangka kan.
0: Tapi dia enggak bisa dicampur dalam kolak ya.
1: Ya terserah Bang Fadil, maka diuji dulu. Mungkin Bang Fadil mau dicampur, mungkin enggak, enggak tahu kan.
0: Tergantung selera ya Kak Ina ya.
1: Iya, tergantung selera.
0: Kak Ina, gimana cuaca di Langung malam hari ini?
1: Oh, kalau siang tadi ada cerah ya kan. Kalau di embus angin ya dingin, kalau enggak embus panas lah Fadil.
0: Iya, kecuali dekat kipas angin ya.
1: Iya, Bang Fadil enak kan dekat AC, dingin kan.
0: Tahu aja Kak Ina. Tapi Fadil gak bisa duduk dalam mesin nih.
1: Kenapa?
0: Ya karena memang satu dan lain hal kan.
1: Oh ya, tombolnya dikecilkan yang kencang.
0: Ini kan? Tapi kalau kita hanya mengecilkan AC-nya saja, kayaknya sama juga Kak Ina, lebih bagus tidak usah pakai AC ya.
1: Bisa, boleh juga dipadamkan mental, bisa. Nah, nanti dihidupkan lagi, belum pada pulang.
0: Hidupkan, matikan, seperti itu Kak Ina.
1: Iya, jangan lupa ya. Nanti nangis yang lain kan, yang lain kan mungkin ketahuan kedinginan, belum apa dulu enggak ya.
0: Iya, seperti itulah Kak Ina.
1: Iya.
0: Bercanda ya Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa malam hari ini Kak Ina, dan salam-salamnya silakan.
1: Lagunya apa ya, Thomas Arya.
0: Teman?
1: Thomas Arya. Oh. Bunga ada.
0: Bunga.
1: Iya, ada nama dia lagi ini.
0: Bunga.
1: Lama
0: enggak dengar. Thomas Arya ya?
1: Iya, ada kan?
0: Ada, buat Kak Ina ada. Walaupun E-nya itu panjang.
1: Kenapa jadi E-nya panjang?
0: Karena posisinya sedang dia mencari Thomas Arya. Sedang
1: ketemu, kan?
0: Sudah aman Kak Ina.
1: Sudah aman,
0: pasti aman. Dijamin 1000%.
1: Iya betul. Iya, kalau boleh tahu di bawah dua siapa di malam ini?
0: Abang Dafa Ismail.
1: Oh iya, terima kasih ya. Buat salam itu ya.
0: Ada mau salam ke Bang Dafa biar disampaikan sekalian.
1: Iya, salam Bang Dafa, selamat malam untuk Bang Dafa ya. Terus iya, buat enya teman kita ya, Pak Odon, Jabber, Bu Eka, Bu Kein, Pak Buyung juga. buat dasi, tak lupa buat tenggodo ya. Buat nyanyi mak tengah, Kak Ida, Kak Ro, Kak Endang. Ini juga buat Mirna, buat Mirna, buat Mak Cik, Mak Aceh, buat Kak Sejambu. Ya, itu aja dulu ya. Buat Bang Fadil, selamat malam, selamat usulah.
0: Terima kasih, selalu. Kak Ina. Amin, amin.
1: Ya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, nanti doain ya Kak Ina sekali lagi ya waktu pulang ya.
1: Iya, hati-hati pulang ya. Assalamualaikum, Pak Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langgung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini di kloter pertama ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Apa kabar DIP?
2: Kabarnya kabur.
0: Kabarnya kabur? Gimana tuh kabarnya kabur?
2: Ya Bang Endi, Bang Endi.
0: Ah, itu kan Bang Endi nggak di Pro 1 lagi, sudah di Pro 2. Ayo, lagi rindu sama Bang Endi ya. Ayo, apa kabar Sarifah nih? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang Fadil.
0: Nah kan itu penyebutannya aja hampir ke Bang Endi lagi coba. Nanti ketika gak diangkat salahkan Bang Fadil gak pernah angkat ya. Gimana nih? Gimana cuaca di seputaran apa nih Sarifah tinggalnya di masih di Simpang KB?
2: Enggak Bang Fadil, Cak Lawang.
0: Cak Lawang sama
2: dekat Min Cak Lawang.
0: Dekat Min Cak Lawang ya. Dekat yeah. Min Cak Lawang. Gimana cuacanya malam hari ini di Cok Lawang, dingin atau bagaimana?
2: Haredang, haredang.
0: Haredang, haredang ya, pakai kipas angin biar dingin.
2: Nggak mau, tadi Pak pakai kipas angin maunya tapi AC aja. Kalau AC kan menggigil tuh kayak di dalam es Bang Fadil.
0: Udah dalam es ya? Ngebayangin kalau dalam kulkas gimana ya kalau dinginnya?
2: Iya, jadi beku deh jadinya.
0: Kira-kira Sarifah malam hari ini mau request lagu apa?
2: Apa ya? Kopi hitam kupu-kupu aja lah Bang Fadil.
0: Kopi
2: malam ini mau terbang sama Umi di alam.
0: Kopi hitam. Kopi hitam ya? Serius?
2: Iya. Serius.
0: Kopi hitamku.
2: Karena kopinya itu Sarifah membuatkan seseorang.
0: Kopi hitam momonon. Ya, seperti itu. Yang mana?
2: Yang kemarin Kak Meza putar tuh yang di apa tuh di cover ya?
0: Iya, kalau Kak Meza nyiarnya kapan? Bang Fadilnya ingatnya kapan? Coba. Ayo, kopi hitam ya, yang di cover ya?
2: Yes, benar sekali Bang Fadil.
0: Oke ya, kalau salah dimaklumin ya.
2: Iya, pikir Sarifah malam ini yang siaran Bang Reno, Bang Fadil. Udah lama juga sih gak ikutan.
0: Sama Bang Fadil, kayaknya sering deh ikutan. Malam ini malam kedua Sarifah gabung sama Bang Fadil.
2: Iya, awalnya nanti agak susah gabung-gabung. Kadang kan Sarifah mau cari-cari IG-nya Bang Fadil gak ketemu.
0: Oh, ya, gak pakai IG. Bang Fadil gak pakai IG.
2: Belum, WA di IG kan yang tadi
0: sampai nge-WA ke Eci kan? Sampai nge-WA ke Eci kan?
2: Bukan Kak Eci Bang Fadil, tapi Bang Nanda.
0: Oh, mungkin Bang Nanda teruskan sama Kak Eci, Kak Eci teruskan sama Bang Fadil ya?
2: Ya, mungkin ya, karena Sarifah ada nomor orang tuh.
0: Nomor Bang Fadil emangnya gak ada lagi, udah diblokir?
2: Nggak ada, Sarifah kan ganti HP Bang. HP lama udah hilang. Jadi kan Sarifah ganti HP baru.
0: Wih, cakep, HP apa nih?
2: iPhone.
0: Berapa boba? Yang 2 boba apa 3 boba nih?
2: 2.
0: Ih, 2. Boleh pinjam sekali Jumat ya?
2: Okay deh. Boleh.
0: Boleh ya?
2: Itulah, ada juga Sarifah bilang sama Bang Nanda kan, Bang, kirimlah nomornya Bang Fadil, nomor pribadinya Bang Fadil, boleh lah Bang.
0: Ada dikirim sama Bang Nanda, kalau nggak dikirim, Abang masukin goni Bang Nanda nanti.
2: Hah?
0: Ada dikirim nomor Abang sama Bang Nanda?
2: Belum.
0: Masa belum dikirim?
2: Belum, ya Allah, belum.
0: Catan.
2: Yang ada Carifa nomornya, nomor Kak Emma ada, nomor Bang Nanda ada, nomor Bang Dafa ada, nomor Bang Reno ada, yang gak ada nomor Bang Fadil.
0: Ya, memang dendam sama Bang Fadil kan?
2: Astagfirullahaladzim,
0: lah. Nanti Bang Fadil Japri melalui nomor Pro 1 ya.
2: Oke deh, Bang Fadil.
0: Silakan salam-salamnya malam hari ini, Sharifah.
2: Salam-salamnya buat Bang Dafa. Nanti Sharifah mau ke Pro 2.
0: Ya, nanti di Pro 2 ceritain Bang Fadil ya sama Bang Dafa ya.
2: Ya Allah.
0: Bang Dafanya lagi serius main komputer tuh.
2: Iya, Bang Fadil juga kok. Bang Fadil ajarin lah Sharifah jadi penyiar. Biar seru kita di sini.
0: Bang Fadil baru jadi penyiar baru 2 bulan. Masa minta ngajar sama Mananda lah yang sering.
2: Jadi penyiar pro 2 deh, bukan pro 1.
0: Pro 2 sama Mananda itu ahlinya. Iya, sama Mananda itu ahlinya.
2: Aduh.
0: Kalau
2: semua sama Bang Nanda.
0: Kalau Bang Fadil masih pemula ya.
2: Oke ya.
0: Terima kasih ya Sharifah sudah bergabung malam hari ini.
2: Oke Bang Fadil, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sharifah di Drin Rampak yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat
0: lagu. Apa kabar Kak Ida, sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimana sehat. Cuaca di Senebuk malam hari ini Kak Ida?
3: Cerah ya. Cerah tiung tadi.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Ida malam hari ini sudah mendoakan hati Fadil yang cerah walaupun
3: ya, cerah hati Ung Fadil.
0: Kepala malam hari ini nyut-nyut nih Kak
3: Ida.
0: Kak Ida nih mau request lagu apa malam hari ini?
3: Timang-timang anakku sayang.
0: Masih setia dengan timang-timang anakku sayang Kak Ida ya?
3: Masih. Ya. Aduh.
0: Apa sih yang menjadi alasan Kak Ida tetap mempertahankan lagu timang-timang anakku sayang sampai
3: enak didengar.
0: Enak didengar ya Kak Ida ya?
3: Iya.
0: Ya. Luar biasa Kak Ida. Silakan untuk salam-salamnya Kak Ida.
3: Salamnya buat Bung Fadil, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin.
3: Ya, buat pendengar program itu setia semua sehat selalu. Ya. Terima kasih,
0: Pak Ida. Terima kasih, Kak Ida, telah bergabung bersama kami.
3: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung, Sharifah di Drin Rampak, dan juga Kak Ida di Senebuk yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jangan kamu mana-mana, tetaplah stay tune bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Thomas Arya dengan Bunga, Kopi Hitam dari Momonon, dan juga Timang-Timang Anakku Sayang yang di cover oleh versi Melayu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat ataupun ya pendengar kita yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang, sehat?
1: Alhamdulillah, bagaimana suaranya? Tentu sehat kan?
0: Amin, amin.
1: Masih tetap sehat.
0: Sehat bersama keluarga dan Bang Pendi ya Kak Endang ya?
1: Iya, tapi kakak lagi sendirian.
0: Ah, Bang Pendi kemana?
1: Biasalah, cari beras merah.
0: Oh, luar biasa Bang Pendi. Kirain ngopi karena malam minggu.
1: Enggak
0: ya?
1: Iya. Bu Pajir sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat Kak, walaupun kepala nyut-nyut nih malam hari ini.
1: Oh, gampang tuh, ada obatnya.
0: Apa tuh Kak Endang? Ini kalau udah gabung sama Kak Endang nih udah enak nih kita berbicara tentang kesehatan nih. Bagi para pendengar yang malam hari ini lagi sakit kepala mungkin bisa dengarkan perbincangan kami.
1: Siapkan jempol tengah.
0: Ah, jempol tengah.
1: Kusuk di belakang kuping selama 3 menit.
0: Kusuk
1: atas bawah, atas bawah, atas bawah.
0: Gitu ya Kak, di belakang kuping ya. Nanti coba Pak Dil praktek ya. Selama 3 menit tidak berhenti.
1: Selama 3 menit. Kiri kanan ya.
0: Kiri kanan ya.
1: Iya.
0: Di belakang di belakang kuping kan, di tempat tekuk
1: ya, tekuk kepala. Terasa sendiri.
0: Oh, nanti terasa sendiri ya.
1: Terasa sendiri mana yang enaknya. Sakit-sakit enak tekan terus pelan-pelan. Selama 3 menit. Insyaallah ya.
0: Insyaallah.
1: Jangan lupa bismillah.
0: Oh, pasti segala sesuatu hal harus kita ucapkan bismillah dulu Kak Endang.
1: Enggak, mana tahu kan saking terlenanya kan terus cepat-cepat gitu jadi enggak enak lagi sama Allah kan. Jangan. Terutamakan dulu Allah ya.
0: Iya, pasti.
1: Kita doakan, semoga sakit kepalanya sembuh.
0: Amin, amin. Nah, ini bagi para pendengar di malam hari ini yang sakit kepala itu seperti Kak Endang bilang tadi, siapkan jempol dan dikusuk di belakang telinga selama 3 menit. Dan jangan
1: jempol, jari tengah.
0: Jari tengah.
1: Iya, di tengah.
0: Jari tengah. Oh, boleh nanti coba
1: Fadil. Karena jari tengah itu kan lebih leluasa
0: kan. Jari tengah berarti ya. Jari tengah. Boleh dicoba nanti. Insya Allah nanti setelah ini kita coba Kak Endang. Gimana cuaca di Rondeng malam hari ini Kak Endang?
1: Waduh, gerah kali.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Serius Kak? Panas?
1: Serius panas.
0: Tapi tadi pas dari jam 8 hingga ke jam 9 ya Fadil duduk di luar itu di pasti jambu sih. Agak-agak begitu dingin sih.
1: Gak tahu juga di luar ya, orang kakak di dalam rumah.
0: Oh iya juga ya, salah-salah, sorry, maaf Kak Endang. Salah penempatan Fadil nih. Ya Kak Endang mau request lagu apa malam hari ini?
1: Malam ini ingin dengar lagu, siapa ya? Tadi udah teringat, gak lupa lagi.
0: Ayo, coba diingat-ingat Kak Endang.
1: Biarkanlah aku di sini ya.
0: Bentar nih Kak Endang, ini sepertinya agak sulit nih, harus kita searching terlebih dahulu kan?
1: Enggak sulit, gampang, udah tersave di situ, di Pro 1.
0: Serius?
1: Serius, penyanyinya Feni Boiti, Boiti.
0: Biarkan?
1: Biarkanlah ku di sini.
0: Biarkanlah ku di sini ya, bentar ya.
1: Iya, Feni Boiti, double N ya.
0: Oke.
1: Double N,
0: langsung.
1: I-nya Y.
0: A top song dia keluarnya.
1: Boiti.
0: Oke.
1: Feni Boiti.
0: Feni Boiti.
1: Boiti. Oke, mantap.
0: Sudah dapat kayaknya. Langsung top song dia berdiri di posisi teratas.
1: Karena sering di apa sama Bung Reno ya, sering
0: itu. Sama Kalau Bung Reno. Kalau Bang Reno.
1: Rajin dia nyimpannya.
0: Bang Reno hafal dia.
1: kalau ada lagu yang baru kakak request tuh langsung di save-nya. Yang udah-udah ya.
0: Oh langsung dijadikan simpan. Ini ya. Oke.
1: Bisa diputar lagi, kapan mau buka lagi.
0: Menarik. Kita buat library ya, perpustakaan pribadi seperti itu ya Kak Endang ya. Silakan salam-salamnya Kak Endang.
1: Salam-salamnya seperti biasa buat mamaku yang tersayang, Mama Latifah di Kabel ya, bersama tetehku yang tersayang juga, Teteh Iin, bersama keluarga. Semoga bahagia selalu, mudah rezekinya ya Teteh, ya Mama. Diberkahi umur kita sama Allah dengan amal ibadah yang saleh. Terus buatnya sahabat KN yang ada Mami Salon yang jauh di sana,
0: di
1: Cok Darat. Semoga Mami juga usahanya laris manis ya nih.
0: Amin.
1: Terus buatnya Kak Hasana, ada Kak Erna di BB1, ada Dharma juga di BB1, terus ada Bu Nini di Langu, ada Ina di Langu, ada siapa lagi ya? Bunda Maida di Runding, ada Kak Nur Afni alias Kak Nadila ya, di Gampang. Terus adanya Kak Aidar di Gunung Kling, ada Meza juga di Senebo, ada Kak Ida di Senebo, ada Ani, ada Mak Rehan, ada Iro di Senebo ya. Pokoknya semua-semualah, ada Mirna di Nagan Raya, ada Kak Asni ya di Pasir Jambu ya, ada Mak Cik kita yang tersayang, Mak Cik Semarni ya, sama Pak Cik di Pasir Aceh. Selamat malam Mak Cik. Dan doakan Mak Cik semoga cepat sembuh ya, dan sehat selalu. Sabar aja Mak Cik, pokoknya banyak-banyak berzikir aja ya. Ada ujian pasti kita naik kelas, itu aja.
0: Insyaallah, amin.
1: Ya Bung Fadil ya. Terus siapa lagi ya? Banyak nih teman-teman kita nih. Kadang-kadang nanti udah tutup baru teringat. Pokoknya
0: ya,
1: semua disamperin ya, semua disalami.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali buat pendengar Pol 1 di mana saja berada. Lagu ini spesialnya buat teman dan sahabat kena yang jauh di sana ya. Ada deh seseorang, tak usah disebut namanya. Nikmati aja lagu ini. Semoga senang di malam ini ya, malam minggu. Walaupun kita sendiri, happy jangan lupa. Sambil kita berdoa sama Allah, minta jodohnya datang ya. Bung Fadil ya.
0: Amin.
1: Bung Fadil, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kak Endang.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Sampai ketemu nanti di Nyantel.
0: Amin. Ya? Terima kasih Kak Endang. Ini masih penasaran di Nyantel sepertinya.
1: Ya, semoga menjadi penyiar yang terbaik yang akan dikenang sepanjang masa.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Kak Endang
1: ya,
0: atas doanya.
1: Ya, karena doakan ya, bertahan di penyiar.
0: Bismillah.
1: Jalani aja deh. Ya?
0: Bismillah.
1: Hidup ini indah, nikmatilah dengan indah.
0: Yeah.
1: Supaya indah hasilnya. Terima kasih Bung Fadil.
0: Terima kasih sama-sama Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini di kloter kedua dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan kami akan terus menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar abangku, sehat?
2: Sehat.
0: Ngumpul kah?
2: Lagi ngumpul nih Bang Fadil.
0: Gimana cuaca di kampung belakang? Tadi siang sempat kesana tapi terasa agak panas.
2: Ya, ini cerah-cerah aja nih.
0: Cerah-cerah aja ya?
2: Panas.
0: Panas ya, tapi gak ada hembusan angin laut kah malam hari ini?
2: Ada juga sikit-sikit nih Bang Fadil.
0: Sikit-sikit ya, sayup-sayup seperti itu ya Bang.
2: Itulah sayup-sayup nih Bang Fadil.
0: Silakan Bang Odon mau request lagu apa malam hari ini?
2: Rindu Berat ya, tapi yang versi reggae.
0: Rindu Berat versi reggae ya, bentar ya. Fadil chat song.
2: Ya, dibawakan sama Siva Pibus ya.
0: Rindu Berat versi
2: Siva Pibus.
0: Siva Pibus ya.
2: Siva.
0: Oke, okay, top song dia berdirinya.
2: Ya, itu dia.
0: Cewek berkerudung hitam.
2: Iya, Bang Fadil.
0: Silakan salam-salamnya Bang
2: Odon. Salam-salamnya buat Mak Tengah, buat Bu Nini, buat Bang Amir, Bang Putra, buat Kak Mirna, Kak Ina Langung, buat semua-semua lah Bang Fadil.
0: tanpa
2: pokoknya buat Bang Fadil selamat bertugas sampai dengan selesai ya.
0: Amin. Terima kasih. Semangat. Terima kasih Bang Odon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang. Kalau nama keren dulunya Kabel ya, Kampung Belakang ya, yang lagi nongkrong, yang lagi minum kopi di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu, kita akan menyambut satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nanti kita putarkan beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bung Fadil.
0: Apa kabar Bang Putra, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuacanya mendung.
0: Mendung di Langsa ya?
2: Iya.
0: Waduh, Langsa, Malangsa, sudah lama tak ke Langsa. Terakhir Langsa itu berada di alun-alun kota sekitar 2009 atau 2010.
2: Iya ya.
0: Cukup lama di sana ya Bang Putra. Keadaan ada Langsa aman-aman saja Bang Putra?
2: Insyaallah aman.
0: Aman ya, aman Bang Putra ya. Silakan Bang Putra malam hari ini di Ruang Rindu mau request lagu apa dan salam-salamnya silakan.
2: Dari Sundari Sukoco.
0: Sundari Sukoco.
2: Iya, bunga bunga sakura.
0: Sundari Sukoco
2: bunga sakura.
0: Bunga sakura ya.
2: Iya.
0: Bunga sakura. Bunga anggrek apa bunga sakura nih Bang?
2: Bunga sakura.
0: Bunga sakura. Oke. Okay. Silakan salam-salamnya Bang Putra. Yo.
2: Salam untuk Bang Fadil, Reno, Bu Endang, Bu Ani, untuk Eka, si Odon, Pak Kasimo, semuanya lah malam minggu. Selamat malam panjang juga Bang Fadil, salam sehat sampai akhir
0: surat. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini di kloter kedua ada Kak Endang, Bang Odon dan juga Bang Putra di Langsa yang telah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan jangan beranjak kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Masatu RRI Melabuh, kanal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan program kita ya di kesempatan malam hari ini, yaitu ada lagu-lagu musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 11 ataupun pukul 23 untuk bisa menemani waktu malam mingguan Anda bersama kami di program Masatu RRM Labo, kanal inspirasi. Dan tentunya ada lagu Sinanggar Tulo. Kita awali dari Sumatera Utara ya. Ada lagu Sinanggar Tulo dan nantinya beberapa lagu-lagu di daerah lain juga kita akan hadirkan di kesempatan malam hari ini, sembari nantinya menemani waktu istirahat Anda dan juga waktu malam mingguan Anda bersama kami di program Satu RRM Labuh, kanal inspirasi.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
3: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana Daniel, mana Daniel, mana Daniel.
2: Kiu kiu, sendiri aja neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus. Jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

101 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
2: Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabuh. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar di manapun Anda berada, bersedia tadinya kita hadirkan program lagu musik tradisional dan budaya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa menemani malam minggu Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di penghujung acara, sembari nantinya kita akan menunggu pukul 12, di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program jazz musik dan juga beberapa lagu-lagu inspiratif lainnya yang bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini, edisi siar Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fadil Tarmizi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RR Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu Kawin 16 Melabuh Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi siar di Sabtu 9 Agustus 2026, bekerja pada gelombang FM 97.00 MHz dari Jalan Abu Madinah, Pasir Jambu Kawai 16 Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nero Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Pada pukul 5.15 menit kita akan mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Melabu sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kita akan menuju RRI Banda Aceh untuk mengikuti khotbah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat mengikuti, semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang kelima tentang kesabaran dari kitab Dalilul Falihin, syarah daripada matan hadis Riyadhus Salihin. An Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam anna bani fadihtudira syahadana fa arsala yuqri'us salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Hadis kelima ini diambil daripada Abi Zaid, namanya Usamah bin Zaid bin Harisah, maula mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah ini hibbihi, orang yang amat dicintai oleh Rasulullah. Wabni hibbihi, dan anak dari orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Di Usamah ini sangat dicintai oleh Rasulullah, dan juga ayahnya, ayah daripada Usamah, yakni Zaid bin Usamah. Sehingga ayahnya pernah disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Di kemudian turun ayat yang menyatakan bahwa dia itu bukan anakmu. Jadi Zaid itu tetap Zaid bin Harisah. Kemudian antara Usamah dengan Zaid warnanya beda, warna kulitnya. Ayahnya putih, ayahnya hitam, Zaidnya putih. Hingga terjadi tuduhan bahwa ini Zaid, Usamah ini bukan anaknya Zaid. Tapi ini ibunya ada selingkuh, sehingga membuat Rasulullah susah. Karena ini orang yang sangat dicintai, Zaid sangat cintai, ayah anaknya Usamah sangat dicintai. Sehingga suatu hari Usamah bersama dengan ayahnya Zaid tidur di rumah, ditutup dengan sehelai kain selimut yang nampak hanya kaki mereka. Lalu datang ke rumah Rasulullah seseorang yang ahli dalam melihat. Kalau sekarang ada tes DNA, kalau dulu ada orang yang ahlinya, dia melihat kakinya saja, ini sudah tahu ini anak siapa. Ini ada dulu di masa Rasulullah. Beliau datang masuk ke rumah Rasulullah, begitu melihat empat kaki itu,
Katanya, ini kaki ini bahagian dari yang di sana, yang itu juga bahagian dari ini. Jadi mereka satu keturunan. Nah, di saat itulah Rasulullah merasa gembira kembali. Dan ini memang orang ahli, ahli di bidang. Dengan dietes DNA mungkin lebih ahli yang ini. Sehingga keturunan ini sampai bermasa-masa memang diberikan keahlian ini oleh Allah. Kayak orang pandai mengurut itu keturunan, enggak perlu alat. Sehingga satu fasa sekian lama ada ini keturunan di daerah Arab. Beliau berjalan di pasar. Kebetulan ada orang kaya. Beliau tak punya anak. Jadi ini kalau saya meninggal, siapa yang akan mengambil pusaka? Karena enggak punya anak sama sekali. Beliau punya seorang budak laki-laki yang amat setia. Betul-betul setia. Akhirnya sepakatlah beliau dengan istrinya. Ini kalau saya meninggal, nanti siapa yang akan ambil pusaka? Kamu paling-paling setengah. Lainnya, karena hartanya cukup banyak. Jadi begini, kita siasati saja. Saya cerai kamu. Setelah lalu itu, kamu saya kawinkan. Kamu kawin dengan mantan, dengan budak saya ini. Setelah kamu hamil, nanti ia cerai. Setelah lahir, saya kawin balik dengan kamu. Jadi orang tidak tahu kalau ini anaknya si budak. Orang yang tahu ini anak saya. Jadi kalau meninggal nanti, dialah yang ambil pusaka. Walau ini tidak benar, tapi ini siasati dia. Ya, akhirnya jadilah kawin dan dia punya anak dengan lami tadi, dengan budak. Setelah laki-laki ini meninggal, anak ini dewasa, dia mengganti ayahnya dalam berdagang, acara dagang orang dahulu, datang ke daerah-daerah. Lamit ini sangat setia. Di saat anak ini dewasa, menggantikan ayahnya dalam berdagang, dia duduk di atas kuda, atas unta, dia tetap memegang talinya seperti biasa, sebagai seorang budak. Dan anak ini tidak tahu kalau yang memegang tali unta itu adalah ayah kandungnya. Karena yang dia tahu ayahnya sudah meninggal. Dan orang tidak tahu kalau ini anak si budak, bukan anak saudagar kaya tadi. Akhirnya mereka sampai di suatu pasar, di tempat biasa mereka membawa barang, di satu negeri di Jazirah Arab. Kebetulan dia melewati seseorang. Yang orang ini keturunan orang yang melihat Usamah bin Zaid tadi, keturunan dari yang ini. Melihatlah ke atas kuda dan melihat ke bawah yang megang tali. Akhirnya katanya, ini anak ini mirip sekali dengan yang megang kuda. Kata orang ini bahwa anak ini mirip. Entah di mana miripnya. Mereka sendiri tak tahu. Kayak Zaid tadi yang dilihat telapak kakinya. Ini kaki yang ini bahagian dari ini, hanya telapak kaki dilihat. Bahkan Aramisah itu yang berzina, dilihat hanya betisnya saja. Masih kecil, anak baru lahir satu minggu, betisnya dilihat. Ini keturunan anak yang dituduh berzina itu. Jadi mendengar ungkapan orang ini bahwa anak ini mirip dengan yang megang tali di bawah, anak ini penasaran. Pulang ke kampung, dia tanya sama ibu, "Bu, ini ada yang aneh kemarin." "Apa?" "Ada orang melihat kami. Lalu dia berucap bahwa saya mirip dengan yang megang kali ini. Di mana saya? Kenapa kayak gitu?" Akhirnya ibunya bukalah rahasianya. "Itu yang megang tali itu ayahmu, bukan budakmu." Dia ceritalah kenapa hal ini terjadi. Jadi ada yang ahli ini. Yang melihat ini keturunan dari orang yang dulu melihat Usamah dengan Zaid tidur, yang nampak hanya kaki. Dia menyatakan ini satu keturunan. Gembiralah Rasulullah karena menyelamatkan Usamah dari tuduhan bahwa ibunya berzina. Dikarenakan antara Usamah dengan ayah beda warna kulit. Yang satu putih, satu hitam. Jadi Usamah ini hibbihi, orang sangat dicintai oleh Rasulullah.
dan ayahnya sangat dicintai. Nah, ini yang meriwayat hadis ini. Qala, berkatalah Usama, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Rasulullah, sampaikan pada ayahanda, anna bani qadis tuzira, bahwa anakku sedang keadaan sakratul maut, sakit berat. Fasyahadana, tolong hadir kepada kami. Ini jadi Zainab, anak Zainab. Rasulullah punya anak perempuan Zainab, Zainab punya anak. Anaknya dalam keadaan sakit berat. Jadi beliau mengirim utusan, mohon, sampaikan pada Rasulullah, mohon hadir melihat cucunya dalam keadaan sakit berat. Fa arsala yukri'u salam, maka Rasulullah mengutus balik orang tadi sambil menyampaikan, tolong sampai salam saya kepada Zainab. Wa yaqul, sambil Rasul berkata, sampaikan pada Zainab, inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta, bahwa milik Allah apa yang telah diambilnya, wa lahu ma a'ta, dan tetap milik Allah apa yang diberikan kepada kita. Apa yang Allah beri kepada kita itu tetap milik Allah, dan apa yang diambil balik oleh Allah itu adalah milik Allah. Beda dengan kita manusia. Kalau saya memberi sesuatu kepada si A, hilanglah kepemilikan saya, jadi miliknya. Tapi kalau yang Allah beri hari ini itu titipan, bukan milik kita. Jadi apa yang Allah ambil itu milik Allah, yang diberi itu masih juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu di sisi Allah ada waktu yang telah ditetapkan, sampai kapan dia itu milik kita, apakah satu jam, setahun, dan seterusnya. Oleh karenanya, kata Rasul, tolong sampaikan, fal tasbir, hendaklah kamu bersabar, wal tahtasib, dan kamu mengharap pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti hadis tadi. Jadi Rasulullah tidak hadir, padahal ini cucu. Jadi Rasulullah ingin menenangkan dirinya juga dan mengajar anaknya untuk bersabar. Tenang saja nak, itu milik Allah, diambil kapan saja. Segala sesuatu sudah ada waktunya dari Allah. Sabar dan haraplah pahala dari Allah. Karena kalau kita bersabar di saat Allah mengambil kembali miliknya, disitulah pahala yang paling besar. Dan ibadah yang berat tapi pahalanya sangat besar itu sabar. Jadi sabar itu ibadah, bukan berarti bukan ibadah. Jadi kita mesti apa? Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kita duduk sabar menerima keputusan Allah, itu ibadah. Melebihi dari sembahyang sunat biasa. Sembahyang sunat kita mudah melaksanakan, tapi menerima kehilangan yang kita cintai itu berat. Jadi ibadah jangan dianggap bukan ibadah. Maka pahala sabar itu paling besar. Duduk di rumah di saat ada anggota keluarga yang meninggal, beberapa hari saja mungkin ada tamu, tapi menerima dengan ikhlas keputusan Allah, itu ibadah yang luar biasa. Maka Rasulullah menganjurkan anaknya, bersabarlah dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi, setelah utusan itu sampai kepada Zainab dan menyampaikan apa yang disampaikan ayahandanya Rasulullah, Zainab balik kirim lagi utusan kedua kalinya. Arsalat ilahi, maka Zainab pun mengirim utusan kepada Rasulullah kedua kalinya. Tuksimu alahi, dan ia bersumpah, layak tiyanna, demi Allah, tolong ayah datang. Ini lewat utusan tadi. Utusan menyampaikan
Zainal bersumpah mohon, mengharap sangat Rasul datang. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan duka berat melihat anaknya dalam kondisi sakit berat. Barangkali kehadiran ayahnya, kehadiran Rasulullah dapat menghiburnya, dapat meringankan bebannya. Namun Rasulullah tidak datang juga. Akhirnya dikirim ketiga kalinya. Baru faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Ma'az bin Jabal wa Ubayy bin Ka'b wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhu. Lalu ketiga kalinya baru Rasulullah bangun, berdiri, berangkat. Wa ma'ahu bersamanya ada Sa'd bin Ubadah, Ma'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan ada beberapa orang lelaki yang lain menemani Rasulullah datang ke rumah Zainab. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyu. Ila Rasulullah sudah sampai di rumah Zainab, lalu diambillah anaknya yang sedang sakit tadi, diangkat, diberikan kepada Rasulullah. Fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'an fa fadat 'ainahu. Maka setelah anak-anak itu diangkat, diserahkan kepada Rasulullah, lalu fa'aq'adahu, beliau letakkan di pangkuannya, di atas pahanya, anak dari Zainab tadi. Wa nafsuhu taqa'an, sementara nafas Rasulullah itu bergetar. Taqa'u ini di dalam kamus dijelaskan dalam tafsir ini seperti kita menuang air ke dalam gerebah yang dari kulit, yang dibuat dari kulit untuk membawa air, gerebah yang basah, lalu kita tuang air. Tidak bersuara tapi nampak getar, ada getaran tubuh Rasulullah bergetar. Pada saat beliau menggendong cucunya tadi, melihat keadaan sakit berat. Kalau tadi pada saat Rasulullah belum datang, Rasulullah biasa saja, biasa saja, bahkan mengirim utusan balik perintahkan Zainab untuk bersabar. Tapi ini beda. Di saat melihat langsung, beliau pun tubuhnya, nafasnya bergetar. Fafadat ainahu, lalu air matanya menetes, keluar air mata dari Rasulullah melihat cucunya tadi. Faqala Sa'du, lalu Sa'd bin Abi Waqqas yang juga hadir bersama Rasulullah ikut masuk ke rumah. Beliau berkata, ya Rasulullah, ma hadza, ya Rasul, apa ini, kenapa seperti ini? Kok Rasul menangis? Karena mereka sudah mendapat ilmu dari Rasulullah tidak boleh menangis pada orang yang meninggal, tidak boleh, itu diharamkan. Apa Rasul sudah lupa atau kenapa? Ini timbul kemusykilan di benak pikiran para sahabat yang melihat selama ini Rasulullah sangat tegar, tidak pernah melihat air mata Rasulullah berjatuhan dikala terjadi hal-hal seperti ini. Bahkan Rasulullah melarangnya, karena kalau kita menangis di saat musibah, orang tua meninggal, anak meninggal, orang kita cintai meninggal, kita menangis sambil keluar suara macam-macam, itu kan dilarang. Berarti kita protes atas keputusan Allah. Kenapa kita menangis? Kenapa kita keluarlah ucapan-ucapan yang tidak baik? Itu kan berarti kita tidak beriman, tidak percaya, tidak terima keputusan Allah. Padahal kita semuanya beriman, qada dan qadar itu keputusan Allah. Menangis itu berarti kita protes, berarti kita tidak senang dengan Allah. Maka dilarang. Jadi melihat air mata yang bertetesan dari mata Rasulullah, Sa'di menegur, ya Rasulullah, ma hadza, apa ini ya Rasulullah?
Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, hadhihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih. Ini adalah rahmat, kasih sayang, ja'alahallahu ta'ala, yang Allah jadikan rahmat itu, fi qulubi ibadih, dalam hati sebahagian hambanya. Bukan tangisan karena tidak menerima keputusan Allah, tapi ini kasih sayang yang Allah letakkan di dalam hati sebahagian hambanya dikala melihat orang yang disayanginya, disayanginya, dicintainya. Dan ini tidak semua orang ada. Kita melihat ada orang yang meninggal, yang selama ini bersama kita biasa saja. Ada orang yang meninggal, air mata kita keluar. Kenapa air mata itu keluar? Karena kita sangat menyintainya. Jadi tidak semuanya. Jadi ini air mata kasih sayang seorang orang tua, kakek terhadap cucunya. Dan ini tidak dilarang dalam agama. Yang dilarang kita menangis sambil mengeluarkan ucapan-ucapan seolah-olah kita tidak menerima. Ya Allah, bagaimana saya nanti tinggal sendiri, suami saya meninggal, istri saya meninggal, anak saya meninggal. Ya Allah, bagaimana, kenapa anak saya diambil, kenapa istri saya. Ini mengeluh-mengeluh seperti ini yang diharam. Ini siyah namanya. Ini yang diharam oleh Allah SWT. Tapi air mata itu bukti kasih sayang kita kepada yang diambil oleh Allah. Nah, jadi pertanyaan Sa'di itu menjawab kemuskilan. Makin jelas kalau dulu Rasulullah melarang orang yang menangis, jadi terbayang air mata pun tidak boleh. Ini yang terbayang di benak sahabat. Jadi lewat peristiwa ini, maka dapat diketahui kalau sekedar keluar air mata, kasih sayang itu tidak dilarang di dalam agama. Air mata keluar, tapi hati tetap menerima keputusan Allah Ta'ala. Ada musibah, kebakaran, umpamanya, habis semuanya. Tak perlu banjir, umpamanya. Tidak ada yang tertinggal. Kita sedih, air mata keluar, tapi hati kita tetap menerima, ya Allah, milikmu telah aku ambil kembali. Berikan ya Allah yang lebih baik dari apa yang aku ambil. Hati kita menerima, sedih, itu hanya kasih sayang saja. Dalam satu riwayat, fi qulubi hadhihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi man sya'a min ibadih wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ini adalah rahmah fi qulubi man sya'a, dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Nah, ini tadi. Jadi rupanya tidak semua kita punya rasa kasih sayang yang berat terhadap orang-orang yang selama ini barangkali kita cintai memang. Tapi di saat musibah, belum tentu air mata itu keluar. Kadang-kadang kasih sayang itu sebatas selama dia masih hidup. Ini mansya'a, siapa yang Allah kehendaki. Meninggal anak, mungkin sebelum meninggal dia juga agak nakal, sehingga begitu meninggal, biarlah. Selama ini bahwa dia bikin kita juga repot. Sudah diambil oleh Allah, ya sudah diambil beban, ya sudahlah. Enggak ada yang menangis. Kenapa? Kasih sayangnya sudah dicabut. Mungkin ada seorang istri, suami yang meninggal. Selama ini tiap pulang tetap meditation aja, kayak pulang ke rumah. Ada saja yang kena ancaman. Begitu meninggal ya, biar pergi sajalah. Udah lepas beban saya. Biar walaupun sendirian. Adapun sebaliknya, suami meninggal istri yang selama ini entah bagaimana kelakuannya. Kasih sayang udah dicabut. Makanya disebut di sini mansya'a. Ini kasih sayang yang diberi oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja diberi rahmat oleh Allah kepada hambanya ar-ruhama,
orang yang punya kasih sayang. Innama yarhamullah min ibadihi rahama. Allah amat sayang kepada orang yang punya sifat ruhama. Ruhama ini amsilah mubalaghah, yang kasih sayangnya bukan kasih sayang biasa, kasih sayangnya luar biasa. Nah, ini kalau sudah ruhama. Jadi kalau dilihat matan hadis ini, hanya yang disayangi oleh Allah orang yang punya sifat kasih sayangnya luar biasa. Tapi kalau saya sayang biasa tidak dapat. Namun ada hadis yang lain yang kalimatnya juga beda. Ya, beda dengan di sini. Kalau di sini, kalau kita melihatnya, orang yang punya kasih sayang yang amat mubalaghah itu yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, jadi air mata kasih sayang dilanjutkan oleh Rasul, Allah amat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang dia menyayangi di antara sesama. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya engkau dia sayangi oleh yang di langit. Jadi kita kali kasih sayang di antara sesama, membantu apa yang dapat kita bantu. Apakah kita membantu harta, membantu tenaga, membantu ilmu dan lain sebagainya. Kita dianjurkan menyayangi sesama. Apa yang dapat kita bantu, kita bantu. Niscaya Allah akan menyayangi kita. Jadi kalau kita ingin Allah sayang kepada kita, sayangilah kepada sesama hidup. Bukan hanya keluarga, dengan tetangga, dengan sanak saudara, dengan kawan-kawan, siapa saja hamba Allah yang di atas bumi yang butuh bantuan, apa yang kira-kira dapat kita bantu, kita bantu dengan penuh kasih sayang. Niscaya Allah akan memberi rahmat kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini yang intinya tadi satu, dikala Zainab mengirim utusan mohon ayahanda hadir, Rasul hanya berpesan fal tasbir wal tahtasib, bersabarlah atas ujian Allah. Orang yang kamu cintai ini dalam keadaan kesulitan, sakratul maut, sabarlah walaupun ia orang yang kamu cintai. Tapi ini ada selisih pendapat. Ada yang pendapat di saat Rasulullah hadir, Rasulullah berdoa, anak ini sembuh kembali. Disembuhkan, bahkan sampai dewasa dan kawin dengan Sayyidina Ali. Dan meninggal pada saat peperangan bersama-sama dengan Sayyidina Ali. Sembuh kembali. Tapi tadi memang sudah sangat berat. Ini ada beberapa hadis lagi, ini satu yang kita baca, ada beberapa hadis tentang yang menyatakan bahwa ini yang sakit ini tidak meninggal, bahkan sampai kawin dengan Sayyidina Ali, kemudian meninggal dalam satu peperangan bersama Sayyidina Ali. Nah, jadi ini diberi kesembuhan oleh Allah dengan kehadiran Rasulullah, karena Allah menyayangi Rasulnya, sementara anak-anaknya yang lain tidak ada. Ini ada cucunya, jadi Allah beri kesempatan hidup. Oleh karenanya, ini menyangkut dengan, kalau hadis ini khusus menyangkut dengan anak keluarga. Oleh karenanya, kalau kita punya anak, mungkin yang satu-satunya yang kita punya mendapat musibah kah, apa saja, apakah musibahnya musibah meninggal ataupun kecelakaan membuat tubuhnya tidak seperti sebelumnya. Nah, ini ujian yang paling berat bagi kita. Rasul memerintahkan anaknya untuk bersabar, dan beliau sendiri karena itu cucunya, beliau awalnya tidak hadir, ingin menenangkan diri, itu milik Allah. Tapi karena anaknya mendesak, beliau hadir. Bagaimana Nabi Ibrahim kan diuji oleh Allah,
justru disuruh sembeli. Kan ujian paling berat, disuruh sembeli sendiri, bukan hanya meninggal. Jadi kadang-kadang ujian Allah itu terhadap kita amat berat. Kita diuji, bukan hanya kita yang diberi sakit, tapi sesuatu yang sedang amat kita cintai, kita sangat mengharapkannya, saat itu pula Allah mengambilnya. Ini ujian keimanan. Jadi kalau hari ini kita punya harta yang banyak, isteri yang setia, ada anak yang gadis-gadis yang cantik-cantik bersama-sama kita di rumah, kita hidup tenang, itu wajar saja. Karena semuanya ada, harta ada, keluarga di sekeliling kita, kita bisa tenang, itu wajar. Tapi bagaimana di saat sesuatu yang amat kita cintai diambil, apakah kita masih menyintai Allah? Di sini diuji keimanan kita. Kalau di saat kita anak itu diambil, harta diambil, kita menjadi stres, berarti di mana letak keimanan kita kepada Allah Subhanallah? Di mana iman kita qada dan qadar itu? Yang itu rukun iman yang keenam yang kita percaya selama ini, ternyata itu hanya ucapan kita saja. Dengan bukti ada sesuatu yang lebih dicintai, jadi kita menyintai Allah. Di mana di saat sesuatu itu diambil, kita susah, kita gundah, kita stres. Kalau memang kita menyintai Allah dan kita benar-benar mengimani qada dan qadar bahwa itu keputusan Allah, di saat Allah mengambil, kita tenang. Paling-paling ya susah, biasa saja, karena selama ini anda bersama kita. Begitu, seharusnya seperti itu. Ini baru kita cinta. Kayak Sayyidina Umar menyintai Rasulullah. Ini menyangkut dengan Usamah tadi, yang perawi hadis. Karena ini Usamah orang dicinta oleh Rasulullah. Di saat tidak ada lagi Rasulullah, terjadi satu peperangan. Ada sesuatu yang dibagi oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, untuk anaknya Abdullah bin Umar diberikan uang 2,000 dinar. Kemudian untuk Usama diberikan 5,000 dinar. Lalu Abdullah protes, "Ayah, kenapa seperti ini? Usama diberi 5,000, saya dikasih 2,000. Dia punya kelebihan melebihi kamu. Dia orang dicintai oleh Rasul, dan ayahnya orang dicintai oleh Rasul. Jadi kalau Rasul menyintainya, saya juga menyintainya. Sebagai bukti, saya menyintai Rasul." Kan itu maknanya. Dia orang dicintai oleh Rasul, ayahnya dicintai oleh Rasul. Jadi saya pun harus menyintainya seperti Rasul menyintainya. Itu sebagai bukti bahwa saya betul-betul cinta kepada Rasul. Kalau tidak, berarti cinta saya kepada Rasul kurang, karena saya lebih mengutamakan kamu daripada orang yang Rasul cinta. Nah, begitu cara Sayyidina Umar. Beliau beri lebih kepada Usama, berkurangi anaknya, untuk membuktikan bahwa saya benar-benar mencintai Rasul, sehingga saya juga menyintai orang yang Rasul cinta. Jadi kalau kita menyintai orang tua, kalau kita balik, kamu cinta kepada orang tua, kita cintailah orang yang dicintai oleh orang tuamu. Kita cinta kepada guru, cintai

0: kita bersabar di saat diberikan ujian harta, jiwa dan segalanya, bersabar bahwa itu milik Allah, hanya dititip. Selama masih di tangan kita, itu juga milik Allah. Dan Allah boleh mengambil kapan saja Allah kehendaki. Dan di saat Allah mengambil itu, pasti ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Mungkin Allah ingin menguji keimanan kita, yang nantinya Allah akan beri balasan di hari akhirat karena kita sabar. Atau diuji di sini di dunia, kita mau sabar dan akan diganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Jadi itu ingat saja, apa saja itu musibah, itu ujian keimanan. Dan di balik ujian itu ada pahala yang paling besar, dan sabar itu bahagian daripada ibadah kepada Allah. Ibadah tanpa rukun, tanpa syarat. Kalau sembahyang ada rukun, ada syaratnya. Tapi ini tidak ada rukun, tidak ada syaratnya. Kita menerima dengan ikhlas, ya Allah, engkau ambil apa yang sudah engkau titip. Berikan saya bisa sabar, ya Allah, beriman kepadamu. Berikan saya yang lebih baik menurut ilmumu, ya Allah. Begitu, sebagai seorang yang mukmin. Demikian hadis pada kajian kita pada hari yang subuh berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita sifat sabar. Allahumma razuqna sabra wa ja'alna minas sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Mungkin tadi pendengar, kalau kasemu dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, saatnya kita ikuti berita lintas pekan produksi RRI Melaboh yang berhasil dihimpun tim reporter selama sepekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan buletin sepekan.
1: Anda sedang mengikuti buletin sepekan.
0: Buletin yang pertama, selamat pagi pendengar tim reporter RM Labo telah berhasil menghimpun informasi di antaranya. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat. Sebuah rumah warga di Kampung Derin Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat ludes terbakar. Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Nehru Satria.

0: kita mendata semuanya, mau kita bina ke depan. Dan juga nanti kita pasarkan punya mereka.
1: Personil Satpol PP Erut Polres Aceh Barat. Berita pertama, rumah didendam Pak Ludes terbakar, satu warga luka bakar. Dan berita pertama tadi, personil Satpol Erut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan

0: Kan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat.
1: Respon cepat personel Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan dua anak buah kapal ABK KM Putri Ayu yang karam akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026 setelah semalam berada di tengah laut. Kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat, AKP Karyanta, berangkat dari Pancang Inabah Laut, Gampung Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan satu unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di dermaga Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
0: Sebuah rumah warga di Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat ludes terbakar pada Kamis malam. Kebakaran menyebabkan satu warga mengalami luka bakar dan kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah.
2: Agustus 2026 malam. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar, sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Damkar dan Rescue BPBD langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet ke bangunan di sekitar. Ronald menjelaskan setibanya di lokasi, petugas memprioritaskan penyelamatan warga, pemadaman api, serta upaya menghentikan penjalaran kebakaran ke rumah-rumah di sekitar lokasi. Rumah yang terbakar diketahui milik Iin Warni dan dihuni oleh 3 kepala keluarga dengan total 10 jiwa. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah beserta seluruh perabotannya dan menyebabkan satu orang mengalami luka bakar. Terkait penyebab kebakaran, Ronald mengatakan hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman dan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Reporter RRI Melabu, Fauza melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id.
3: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pertanian Aceh Barat bagikan mesin pompa kepada masyarakat mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian mengalami kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Masih gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
4: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
3: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah, sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
5: Ada, cuma tidak mampan. Udah kita ke sini naik, habis air. Bau, gitu mati musim, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini sudah sungai.
3: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Berita selanjutnya, angka pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juan Palawan Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pada bulan Safar 1448 Hijriah 2026 Masehi. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kantor Urusan Agama Kua Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan pada bulan Safar 1448 Hijriah 2026 Masehi. Kondisi tersebut diduga masih dipengaruhi anggapan sebagian masyarakat yang menghindari pelaksanaan akad nikah pada bulan Safar karena dianggap membawa kesialan. Menyikapi kondisi tersebut, Kua Kecamatan Johan Pahlawan menggelar pengajian rutin bulanan yang dirangkai dengan pengisian buku tamu Kua sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pandangan Islam terhadap bulan Safar. Kepala Kua Kecamatan Johan Pahlawan Tungku Marha Jadwal mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak lagi mempercayai mitos yang bertentangan dengan ajaran Islam.
7: Di bulan Safar ini, angka pernikahannya itu menurun dibandingkan dengan pernikahan di bulan Ramadan. Dan ini ke depan tidak ada lagi yang menganggap bahwasanya menikah di bulan Safar ini kurang baik. Maka kita mengambil tema pengajian bulanan ini melihat bagaimana pandangan Islam terhadap bulan Safar ini.
6: Pengajian perdana menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Ajhar yang menyampaikan materi bertema keutamaan bulan Safar. Dalam pemaparannya, Khairul Ajhar menegaskan bahwa Islam tidak pernah melarang pelaksanaan akad nikah pada bulan Safar. Menurutnya, keyakinannya menganggap Safar sebagai bulan sial merupakan tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam.
8: Pada prinsipnya, secara syariat itu kan tidak ada larangan untuk menikah di bulan Safar. Iya. Sama dengan bulan-bulan lain juga. Tapi kan ada kearifan-kearifan lokal yang mungkin berkembang secara pemahaman. Nah ini yang perlu kita luruskan kepada masyarakat. Bahwa secara fikih tidak ada larangan untuk menikah di bulan Safar. Nah pemahaman-pemahaman ini harus sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman kepada masyarakat melalui majelis-majelis taklim, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung-kampung, kemudian juga di organisasi-organisasi kemasyarakatan.
6: Khairul Ajhar juga mengajak para calon pengantin untuk menghindari prasangka yang tidak berdasar. Menurutnya segala ketetapan hidup, termasuk musibah dan kebahagiaan, telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipengaruhi oleh waktu maupun bulan tertentu. Melalui kegiatan tersebut, Kua Johan Pahlawan berharap masyarakat semakin memahami bahwa tidak ada larangan syariat untuk melangsungkan akad nikah pada bulan Safar, sehingga tradisi menunda pernikahan karena mitos dapat ditinggalkan dan angka pernikahan kembali meningkat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat Anda juga dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan pusat suvenir daerah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pendataan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan pusat suvenir daerah. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan pusat suvenir daerah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan data pelaku UMKM diperlukan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan usaha. Pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Ia menjelaskan pelaku usaha yang telah memiliki produk maupun merek dagang tetap diminta untuk mendaftarkan diri. Langkah tersebut bertujuan agar seluruh produk lokal dapat terdata dengan baik.
11: Masyarakat yang punya, ya para pelaku UMKM, untuk sekarang itu daftarkan diri ke Dinas Perindak, ya. Karena kita mau data semuanya, mau kita bina ke depan. Nah, jadi juga yang sudah ada nama, daftar juga semuanya ke Perindak. Akan kita bina ke depan. Dan juga nanti kita pasarkan punya mereka.
10: Menurutnya, pembinaan akan mencakup peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran. Produk yang memenuhi standar nantinya dapat dipasarkan melalui Pusat Souvenir Aceh Barat. Pemerintah daerah juga akan membantu promosi produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap UMKM menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah. Keberadaan pusat souvenir nantinya diharapkan menjadi wadah promosi sekaligus pemasaran produk khas daerah Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.

0: edisi hari ini, hari Sabtu 9 Agustus 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan. Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

Saudara pendengar, baru saja kita ikuti buletin sepekan produksi tim redaksi reporter Eri Melamo. Dan kita beralih ke acara selanjutnya, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita sentral dari Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Pendengar, kita akan satu informasi bintang radio RRI Melabu 2026. Punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di bintang radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo, segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Melabuh Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id RRI Melabuh dan Pro2 Melabu, atau hubungi Eci di 0822-7425-8030 atau Pais di 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat.